0: bertugas, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan mandiri kita bisa.
1: Demikian tadi Anda telah menyimak Warta Kutip Pagi.

Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita, ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan, itu cukup besar jumlahnya, agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri, bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri, agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi. Yeah.

0: Assalamualaikum Bu Tika.
1: Waalaikumsalam Bu Ati.
0: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
1: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
0: Gitu ya, Bu.
1: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
0: Seperti itu ya, Bu.
2: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Timor.
1: Oh, yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Dayton terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Salam sejahtera untuk kita semua di kesempatan pagi ini. Berjumpa kembali pada program Halo Kalimantan Timur ya. Edisi hari ini hari Kamis 14 Mei 2026 bertepatan dengan peringatan kenaikan Yesus Kristus ya, tentunya untuk umat Kristiani kita. Dan selamat pagi untuk semua pada umat Kristiani di kesempatan pagi ini yang mendengarkan siaran kami di 97.6 FM MHz dimanapun Anda berada, dan juga di tayangan live kami ya, di tayangan channel YouTube kami ya, dan di RSA Medan dan juga Facebook tentunya. Dan pendengar, peringatan kenaikan Yesus Kristus bukan sekadar ya momentum keagamaan bagi umat Kristiani, tapi juga menjadi ruang refleksi tentang nilai kasih dan juga perdamaian, persaudaraan, serta tanggung jawab sosial di tengah kehidupan bermasyarakat yang majemuk ya, terlebih di kota Samarinda yang heterogen ini. Semangat toleransi, moderasi beragama menjadi penting ya tentunya untuk diperkuat di tengah dinamika sosial dengan perkembangan zaman hingga tantangan polarisasi di ruang digital. Dan lalu bagaimana makna kenaikan Yesus Kristus dimaknai dalam kehidupan sosial masyarakat di tengah kita, dan bagaimana peran tokoh agama dengan menjaga harmoni ya dengan peringatan kenaikan Yesus Kristus ini. Kita akan membahasnya di pagi hari ini, telah hadir di tengah-tengah kita, di studio kita di Pro 1 RI Samarinda, Ketua Badan Musyawarah Antar Gereja Nasional Kota Samarinda, Pendeta Leonard Ayub. Kita sapa beliau di ujung corong RI. Selamat pagi Pak Pendeta.
2: Selamat pagi Bang Rizky.
1: Apa kabarnya nih Pak?
2: Ya puji Tuhan, kabar baik.
1: Kabar baik Pak Pendeta ya. Luar biasa Pak Pendeta di peringatan kita di pagi hari ini, bertepatan kita berbincang tentunya Kota Samarinda yang dikenal sebagai masyarakat yang hidup berdampingan dalam keragaman. Tentunya bahkan rumah ibadah yang saling berdekatan di Samarinda ini saling menghormati tentunya, dan berbagai kegiatan lintas agama tentunya. Namun kita balikan lagi ke topik kita di pagi hari ini, makna kenaikan Yesus Kristus ya bagi umat Kristiani tengah kehidupan modern saat ini seperti apa, dan mungkin bisa disonding rekam jejak tampak tilasnya di kesempatan pagi ini Pak Pendeta, silakan.
2: Ya baik, terima kasih untuk kesempatan ini dan juga para pendengar setia RI yang ada di Kalimantan Timur.
1: Ya,
2: ya, pertama-tama khusus bagi umat Kristen umat Nasrani, saya mengucapkan selamat memperingati hari kenaikan Yesus Kristus. Baik, dan kesempatan pada pagi hari ini sebelum kita dialog, ya saya ingin membaca sedikit tampak tilas yang ada di Alkitab, khususnya untuk kenaikan Yesus Kristus ke surga yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ya. Saya akan baca sejarahnya atau tampak tilasnya di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11. Nah, ini ada hubungan juga dengan tema kita pada hari ini. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Ya, jadi itu sedikit cerita bahwa perjalanan Yesus bersama dengan murid-muridnya, apa yang dia alami itu akan menjadi, bukan sekedar menjadi contoh, menjadi teladan, tetapi itu juga yang nanti akan dialami oleh pengikut-pengikutnya, termasuk salah satunya adalah naik ke surga. Dan inilah yang pesan dia sebelum dia naik ke surga. Dia memberikan pesan supaya mereka ini akan menjadi saksi-saksi. Nah, nanti kita akan belajar saksi-saksi Yesus, apa yang menjadi apa yang disaksikan. Nah, yang pertama kalau kita belajar dari apa yang sudah kita baca tadi, yang pertama kita belajar tentang murid-muridnya ini bertanya, ya, "Maukah engkau pada masa ini memulihkan Israel, ya. Israel dalam arti bukan bangsa yang maaf bukan kayak sekarang begini, tapi tentang komunitas umat daripada keturunan daripada Abraham, ya, bangsa itu yang dimana Tuhan berjanji untuk mereka. Karena pada masa itu mereka berada dalam penjajahan Romawi, penjajahan Romawi. Nah, jadi kita melihat yang pertama bahwa semua orang pasti ingin yang namanya sebuah kebebasan, semua kemerdekaan, semua kebebasan dalam apa? Kemerdekaan atas bangsa, kemerdekaan dalam berpendapat, kemerdekaan, kebebasan di dalam beragama, kebebasan di dalam mengekspresikan dia punya potensi diri, kebebasan di dalam banyak hal, yang tentunya kebebasan yang hal yang positif, ya. Nah, mereka ingin bertanya, pertanyaan seperti itu, ya. Ya, intinya kapan sih kami dibebaskan gitu? Nah, tapi Yesus berkata, untuk masa itu bukan waktu kalian, tidak perlu tanya itu, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus atau Roh Allah itu ada ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku. Nah, menjadi saksi menceritakan tentang apa yang Yesus ajarkan kepada mereka selama mereka mengikuti Yesus. Setelah itu Yesus naik ke surga, lalu mereka memandang ke langit, lalu ada dua orang di sini adalah malaikat. Mereka berkata, buat apa kalian memandang ke langit? Dia Yesus yang pergi ke naik ke atas itu, dia akan datang kembali dengan cara yang sama waktu ia naik ke surga. Nah, jadi intinya bahwa kita perlu kita sharing pada hari ini makna daripada kenaikan Yesus Kristus yang pertama, seperti apa yang diminta oleh murid-muridnya untuk memulihkan keturunannya, keluarganya, atau apa namanya komunitas dia. Ya, semua kita pasti umat manusia, siapapun sekali lagi, ingin supaya kita ini mengalami suatu kebebasan, kemerdekaan. Khususnya hari ini kita akan bisa sharing tentang kebebasan di dalam menjalankan agama dan kepercayaan kita masing-masing di tengah-tengah bangsa Indonesia yang plural dan juga majemuk, ya, baik itu agama, suku, dan sebagainya. Bagaimana supaya kita bisa hidup tenteram, baik. Makanya tadi Yesus berkata, kamu akan diberikan Roh Kudus supaya kamu akan menjadi saksiku mulai dari namanya Yerusalem, Samaria, Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Artinya bahwa kita harus memberi dampak positif mulai dari diri kita sendiri, dari keluarga kita, dari tetangga, dari masyarakat, sampai kemanapun di berbagai lapisan masyarakat, baik itu agama, komunitas, kita harus memberi dampak pengaruh yang positif, yang baik. Pada saat kita sebagai umat beragama menjalankan agama kita dengan baik, dengan benar, maka otomatis kita akan memberi dampak yang positif, ya, positif yang baik kepada sesama umat beragama maupun kepada umat agama yang lain, sehingga kita bisa hidup berdampingan satu dengan yang lain. Masalah menjalankan agama itu kan masing-masing, ya, dia punya akidah masing-masing, tetapi untuk dampak daripada apa yang kita kerjakan menjalankan agama kita masing-masing itu harus dirasakan juga, bukan tadi hanya di Yerusalem saja, tapi dirasakan juga oleh orang-orang yang ada di Yudea, lebih jauh lagi dirasakan oleh orang-orang yang ada di Samaria, lebih jauh lagi, dan dirasakan oleh semua orang yang ada di ujung bumi, ya. Siapapun, artinya harus menerima dampak dari kita sebagai umat beragama yang menjalankan agama kita dengan baik dan benar, ya, dan tentunya menjalankan dengan yang baik, ya, yang baik. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan.
1: Ya, Pak Pendeta Leonard, mungkin momentum kenaikan Yesus Kristus ini untuk umat Nasrani kita dan juga Kristiani, apa makna atau nilai-nilai spiritual yang ingin disampaikan dengan kenaikan ini dalam kehidupan bermasyarakat di khususnya di kota Samarinda tentunya, Pak Pendeta.
2: Ya, baik. Jadi sekali lagi bahwa pesan tadi Yesus naik ke surga itu kan penting. Jadilah saksiku, ya. Mulai dari Yerusalem, Samaria, Yerusalem, Yudea, Samaria, dan ujung bumi. Nah, jadi sekali lagi, mari ini makna daripada kenaikan Yesus Kristus, dan pesan ini diberikan kepada kita secara khusus umat-umat Nasrani, ya, gereja-gereja yang ada di seluruh dunia, khususnya yang ada di Kalimantan Timur. Mari kita ini apa namanya harus menjalankan fungsi kita sebagai umat Kristen, ya, sebagai orang-orang Kristen. Tidak hanya kita menunjukkan bahwa kita agama Kristen, tapi harus menjadi orang-orang agama Kristen yang percaya kepada Yesus, yang memiliki integritas yang benar, ya. Karena waktu dia naik ke surga, dia memberikan pesan bahwa engkau akan harus menjadi saksiku, ya kan? Ya, menjadi saksi bahwa kita mewakili Yesus atau mewakili Tuhan untuk menyatakan kepada orang. Dan mungkin kita mewakili Tuhan di muka bumi ini dengan cara yang tidak benar. Jadi, mari kita sebagai umat Kristen, Kristiani secara khusus, mari kita dalam memperingati hari kenaikan Yesus ini, kita melihat panggilan Tuhan bagi kita untuk kita menjadi berkah bagi masyarakat, lingkungan, dimanapun kita berada. Mungkin di luar daripada gereja pun kita harus jadi contoh teladan yang baik.
1: Contoh positif tentunya.
2: Contoh positif.
1: Kalau dari kita tarik dengan moderasi beragama di Kalimantan Timur, khususnya di kota Samarinda, mungkin bagaimana kondisi moderasi kita nih di Samarinda menurut dari kacamata dari Ketua Badan Musyawarah Antar Gereja Nasional ini, Pak Pendeta?
2: Ya, jadi kalau saya bersyukur dua periode ini saya ada di Forum Kerukunan Umat Beragama ya. Saya tahun ini periode yang mau ketiga, tapi saya tidak lagi melanjutkan, diganti lagi oleh orang yang lain ya. Nah, di dalam dua periode saya ada di FKUB Kota Samarinda, saya melihat apa namanya kondisi yang ada di Kota Samarinda secara khusus ya. Bagi saya ini sudah mewakili Kalimantan Timur lah, karena ibu kota.
1: Metalasenya.
2: Ya, betul. Jadi saya melihat untuk moderasi yang ada di Kota Samarinda ini ya luar biasa lah, baik ya. Walaupun ada gejolak-gejolak kecil itu biasa. Karena sekali lagi moderasi ini adalah sudut pandang kita ya, sudut pandang kita yang tidak ekstrim kiri, tidak ekstrim kanan, netral ya. Artinya bukan kita ini apa namanya, kita misalnya kita sebagai umat Kristen kita netral bukan berarti kita apa harus mengikuti caranya umat agama lain. Artinya kita harus menghargai, menghormati. Nah, kalau saya melihat di Kota Samarinda secara khusus tingkat penghormatan atau moderasi kepada sesama umat beragama, kepada umat agama yang lain ini sangat sangat baik ya. Sekali lagi ada juga sih ada hal-hal yang kecil, riak-riak itu. Tapi karena tingkat moderasi yang ada ini membuat masalah-masalah itu bisa teratasi. Dan saya juga mengikuti beberapa kali kegiatan-kegiatan moderasi beragama yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kota. Ya, itu sangat baik sekali ya untuk toko-toko agama.
1: Ya, mungkin dari peran toko agama sejauh ini di Kota Samarinda dalam menjaga suasana damai di tengah masyarakat yang majemuk ini seperti apa, Pak Pendeta? Bahkan apakah ada peranan dari generasi muda kita, umat Nasrani dan Kristiani kita ini dalam membangun memiliki kepedulian nilai toleransi dengan di tengah kemajemukan kita nih, Pak Pendeta?
2: Ya, baik. Jadi memang kita semua ya, umat manusia ya, kita diciptakan Tuhan itu kan, yang penting adalah kita ini hidup harus memiliki kehidupan sosial, harus punya kehidupan sosial. Apalagi kita sebagai pemimpin-pemimpin umat beragama yang ada ya di Indonesia, khususnya di Kota Samarinda, kita punya peranan penting sekali untuk bagaimana kita bisa meningkatkan moderasi beragama di Kota Samarinda. Yang pertama kita harus mengajar kepada umat kita hal-hal yang bersifat positif. Ya, bagaimana kita menjalani hubungan kita dengan orang lain, jangankan dengan umat agama yang lain, di sesama kita umat beragama pun, satu agama pun, bahkan satu komunitas, misalnya gereja pun, yang sering kali diajarkan oleh kita sebagai khususnya pendeta adalah bagaimana kita bisa hidup dalam satu kesatuan, kebersamaan, saling peduli satu dengan yang lain. Nah, itu harus nampak sampai keluar, bukan hanya di gereja aja, tapi juga di
1: tengah-tengah
2: masyarakat dan juga kita implementasikan kepada umat beragama yang lain juga. Bukan tujuan supaya untuk menarik dia datang ke kita, tetapi kitalah memberi dampak-dampak sosial yang baik kepada orang lain. Oleh sebab itu kita sebagai pemimpin punya peranan penting. Seringkali kita sebagai pemimpin aman, tapi kita punya umat ya belum tentu, karena dia di lapangan. Makanya kita sebagai pemimpin umat, ayo mari kita mengajarkan mereka tentang kerukunan. Tentang toleransi beragama satu dengan yang lain. Dan yang kedua, kita juga harus memberikan contoh teladan. Harus memberikan contoh teladan. Ya, pemimpin-pemimpin agama yang ada di Kota Samarinda, saya melihat kami di FKUB, baik kota maupun provinsi maupun tokoh-tokoh agama, seringkali kita dikumpulkan untuk kita bisa berdiskusi bersama, bahkan minum kopi bersama. Ya, jadi peranan sangat penting sekali kita sebagai pemimpin-pemimpin tokoh-tokoh dan juga pemuda. Anak-anak mudanya sekarang kan kita melihat
1: lebih kritis ya.
2: Kritis, sangat kritis ya. Itu hal yang positif dan yang baik untuk membangun kita semua. Tetapi jangan lupa, sekritis apapun kita harus kembali kepada ajaran kita masing-masing, agama kita masing-masing, Ya, kalau kita di Kristen, sekritis apapun kita lakukan karena kasih, ya. Karena kasih, bukan karena kebencian, bukan ingin supaya kita ingin ambil kedudukan itu, bukan kita untuk meruntuhkan, tetapi karena kasih kita itu, maka kita lakukan kritis itu dengan baik dan benar, bukan merusak, bukan menghancurkan, bukan bukan mengganggu ketertiban keamanan orang lain. Malahan kalau bisa kita yang harus berkorban.
1: Ya, para pendengar dan juga pemirsa mungkin yang ingin saran, masukan di kesempatan pagi ini, Anda bisa berbincang dengan Pendeta Leonard di kesempatan pagi ini, bisa di 0541 734 3745 atau di 736-566 atau di line WhatsApp kami 0811-554-9976 ya. Di kesempatan pagi hari ini Anda bisa berinteraksi langsung dengan pendeta, dan harapannya juga kita bagaimana perspektif Anda di lapangan, khususnya di daerah-daerah kita yang ada, mungkin ada di Kutai Barat, di Mahulu dan di Kota Samarinda dan kabupaten kota lain ya di wilayah Kalimantan Timur ini. Kita lanjut lagi Pak Pendeta, bahwasanya bagaimana nih sejauh ini kolaborasi lintas agama dalam kolaborasinya yang sudah berjalan dengan baik ya, dengan membangun gereja, membangun komunikasi ya, dengan pemeluk agama lain ini Pak Pendeta sejauh ini.
2: Ya, kalau kami di FKOB ini kan sering kita sosialisasi ya. Nah, kalau kayak contoh saya secara

0: mereka bisa mempersiapkan semua peraturan-peraturan itu. Sekalipun nanti di lapangan ada hambatan, itu biasa. Tapi ya syukur selama kami, saya sebagai di FKUB dan melihat di Kota Samarinda, walaupun ada riak-riak itu sekali lagi, tapi kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat itu, kalau ada koordinasi, ada komunikasi yang baik dari pihak, misalnya contoh kami pihak gereja mau membangun rumah ibadah, lalu komunikasi dengan baik, hubungan yang baik dengan masyarakat, saya melihat potensi untuk dukungan dari masyarakat itu lebih besar daripada misalnya kita tidak ada koordinasi komunikasi dengan pihak pemerintah, dengan pihak apa namanya masyarakat, itu biasanya ada sedikit apa namanya riak-riak ya, riak-riak. Karena sekali lagi bahwa kadang-kadang saya temukan di lapangan itu ada beberapa orang yang memang mereka juga belum memahami tentang aturan-aturan yang ada di apa namanya pemerintah tentang pendirian rumah ibadah. Nah, itu contoh salah satu contoh.
1: Ya, Samarinda ini kan dikenal sebagai kota yang masyarakatnya hidup berdampingan dan juga dalam peragaman, dan tentunya para pendengar melihat masyarakat yang berbeda saling membantu saat musibah, bahkan bondong berbondong lah dalam hal apa namanya membantu menjaga keamanan ketika ibadah berlangsung. Bahkan perayaan misa juga banyak masyarakat kita yang dari umat lain juga ikut menjaga ya, tentunya betul. Di kegiatan-kegiatan misa kita. Ya, ini satu menarik nih apa Pak Pendeta, ada Bung Hanye ya dari Kutai Barat yang ikut bergabung di kesempatan pagi hari ini. Selamat pagi, good hambat ini Bung Hanye.
2: Selamat hambat. Bung Rizky, selamat hambat Bapak Pendeta. Apa kabar Bapak Pendeta?
0: Puji Tuhan Pak Anye, Tuhan memberkati, iya. Shalom.
2: Jadi saya di sini ada itu warga luar bikin warung. Nah, saya bilang selain bikin toilet, ada tempat istirahat, jangan lupa bikin musola. Anu apa musolanya? Tempat sembahyang, sediakan apa namanya tempat ibadahnya. Bah, apa kau sampean ini, kan sampean kan bukan Islam, apa harus menyediakan begitu? Nggak, saya bilang dengan kita menyediakan begitu, saya bilang orang-orang kan mungkin nanti kan bisa menjalankan ibadah mereka bisa lama, jadi santai saja, saya bilang. Nah, itu, nah, saya juga kemarin ketemu juga apa salah satu anu apa namanya ini pastor kan. Nah, maklum saya ini kan agama, saya kan agama KTP aja. Nah, saya tanya, pastor, bagaimana kalau di surga sana, bagaimana di sana, apakah berdasarkan kelompok-kelompok itu? Nanti yang Jawa lain kelompoknya, yang Dayak lain. Oh, tidak, dia bilang, tidak, semua bersatu. Oh, begitu Bapak Pastor, saya bilang kan. Nah, kita ini kadang-kadang kan saya lihat juga kami di Kabupaten Kutai Barat ini banyak tempat-tempat ibadah, dibangun gereja-gereja. Tapi gereja di satu kampung itu bisa 5-6 gereja, tapi umatnya tidak ada. Ah, saya gimana ini? Kadang-kadang orang kan teman-teman yang kan tanya, saya bilang saya nggak tahu juga. Saya bilang urusan-urusan begitu, saya ini kan anu apa namanya agama-agama KTP aja biar keren kan. Itu kita kan harus berani jujur kan, banyak yang tempat ke tempat ibadah tapi pulangnya mereka bergosip. Itu macam kelakuannya kan, lebih baik kita jujur kan. Itu, nah, ini juga kalau saya lihat perlu juga penertiban. Jadi jangan hanya membangun tempat ibadah kalau tempat ibadah yang tidak ada orang, nah susah ini. Nah, terus tadi juga terkait pembangunan ibadah, saya Pak Pendeta, saya tidak setuju kalau pembangunan tempat ibadah itu mengatasnamakan suku atau kelompok. Silakan saja datang ke Kalimantan Timur ini, silakan, tetapi kita jangan membuat nama kelompok. Saya orang Dayak, bagaimana saya mau pergi tempat ibadah ke situ kan, tentu saya tidak enak saya. Jadi kalau kita ini kan Indonesia katanya Pancasila, kita harus bertoleransi. Tetapi fakta dan kenyataannya kita kan tidak bisa. Itu, tidak bisa kita apa namanya ini, karena harus bikin begini-begini-beginilah. Saya sebagai warga Kaltim, saya sebagai orang

0: Kristen, saya tidak setuju. Ayolah kita bangun tempat ibadah itu yang nasional, bukan mengatasnamakan kelompok-kelompok tertentu. Saya di sini, Pak Pendeta, di sini banyak orang-orang Muslim. Kalau ada yang meninggal, saya punya adik itu pergi ke apa pengurus masjid terdekat. Tolong urus itu, itu barang. Kita apa namanya ini karena ini agamanya Islam. Tolong ini sesuai syariat Islam. Kita ini kan penganut Katolik. Kita bantu. Kita bantu segala macam, bahkan kita sampai yuran-yuran itu apa namanya ini untuk apa membantu itu. Nah terus saya juga kadang-kadang prihatin juga kami di Kabupaten Kutai Barat ini, kadang-kadang tokoh-tokoh yang agama ini pamer di sosial media, makan-makan, pergi ke luar negeri, ke luar daerah, berwisata apa macam. Sementara umatnya masih ada yang kesusahan. Bah, Pak Pendeta. Ada lagi yang dikirim ke Yerusalem sana dengan dana uang rakyat. Pamer mereka tempat ibadah. Ini pergi ibadah kah? Pergi berfotoria, dipamer-pamer. Kalau saya malu, karena uang itu kan uang rakyat. Itulah kesedihan saya. Jadi, ayolah Pak Pendeta sebagai bamat. Saya minta dengan hormat, Bapak. Artinya, kalau ada kelompok-kelompok yang bikin nano ini, tolong pertimbangkanlah. Pertimbangkan. Jangan bikin supan kita-kita, orang-orang saya sebagai penganut Katolik, Kristen, jangan sampai bikin malu kita. Ayolah kita beribadah tempat yang umum-umum saja, yang nasional saja. Selamat, selamat besukan, Tuhan memberkati.
1: Ya, terima kasih untuk Bung Hanye di kesempatan pagi ini.
2: Terima kasih Pak Hanye.
1: Dan Pak Pendeta, kita juga di via telepon WA nya ada kedatangan Ketua FKUB Kota Samarinda, Pak Syaparudin.
2: Pak Syaparudin.
1: Kebetulan beliau juga biasa, Ketua TWAV Kota Samarinda.
2: Kita sapa
1: via telepon. Selamat pagi Pak Syaparudin. Selamat pagi.
3: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.
2: Selamat pagi, ya. Pak Ketua. Ya.
1: Mohon izin Pak, ini ada Pak Pendeta, Ketua Badan Musyawarah Antar Gereja Nasional, Pak Pendeta Leonard. Mungkin bisa disapa nih via udara nih, Pak Syaparudin.
3: Oh ya, Pak Leonard ya, ya. Pak Max.
1: Ya,
3: selamat pagi. Ya, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua.
2: Ya, ya, terima kasih.
3: Ya, baik Pak. Tugas kita bersama untuk menjaga harmoni, menjaga toleransi di lingkungan kita, di kota kita khususnya Samarinda dan Kalimantan Timur pada umumnya. Sebagai daerah yang sangat plural, sangat beragam, ya tugas bersama kita sebagai representasi atau perwakilan atau tokoh lintas iman, lintas agama untuk berkontribusi dalam kehidupan kita, memberi pemahaman, transformasi, edukasi kepada umat kita masing-masing agar kita bisa menciptakan suasana hidup yang rukun, bisa saling merawat keragaman, lebih produktif, intinya bisa bekerja sama. Poin kita di situ, dengan begitu ya tentu kehidupan kita bisa lebih baik, kita bisa bekerja hal-hal yang memberi manfaat kepada lingkungan sosial kita, kepada umat kita masing-masing, bagi pemimpin, kepada semuanya, bisa berlaku adil, proporsional kepada semua pihak. Ya poin kita bersama, hal ini tidak bisa kita bebankan kepada satu golongan, seorang pemimpin, tapi kita semua ikut ambil bagian untuk menjaga kohesi kohesi sosial, kebersamaan, solidaritas sosial. Hanya dengan begitu saya kira kita bisa mewujudkan apa kerja-kerja yang lebih produktif, lebih manfaat bagi masyarakat. Ya Pak, saya kira itu substansi hadirnya kita, bukan memperlihatkan yang disebut oleh banyak orang sesuatu yang berlebihan. Karena sesuatu yang berlebihan itu pasti juga ada pihak yang merasa dirugikan, kan begitu. Nah, jadi kesederhanaan, ya saya kira di poin itu kita bisa merawat keragaman lebih baik lagi.
1: Ya, mungkin pesan ya yang diharapkan dari Ketua FKUB dalam hal kondisi moderasi kita yang ada di Kota Samarinda, yeah, dan juga peran tokoh agama kita khususnya di umat Kristiani dan juga Nasrani seperti apa nih Pak Ketua?
3: Apa kita semua melakukan proses edukasi, transformasi, pemimpin agama mesti menjadi teladan, menjadi contoh. Saya kira itu tuntutan ya. Itu harus menjadi kesadaran kita masing-masing. Moderasi beragama itu kan ya saling pengertian, saling memahami, mau bekerja sama. Poinnya di situ. Tetapi sebelum sampai ke situ dalam konteks tindakan, ya saya percaya semua agama memiliki nilai-nilai yang luhur dalam konteks merawat keragaman. Nah, kita bicara dalam konteks peran sosial kita, pasti semua agama memiliki pesan-pesan luhurnya agar kita saling menghormati, saling menghargai, saling menjaga satu sama lain. Jika itu diperankan dengan baik, maka saya percaya bahwa lingkungan kita, daerah kita, masyarakat kita dalam dimanapun kita berada, dalam di Kota Samarinda, di Kalimantan Timur, maka kita pasti bisa menciptakan suasana kehidupan beragama yang lebih moderat, yang lebih inklusif, lebih toleran, lebih produktif. Saya kira itu kesana kita akan mengambil langkah-langkah untuk menciptakan kehidupan keberagamaan yang lebih moderat.
1: Moderat ya. Satu terakhir Pak Ketua, mungkin pesan optimisme bagi masyarakat Kota Samarinda dalam menjaga persatuan di tengah keberagaman. Apa nih pesan optimismenya dari selaku Ketua?
3: Ya, saya percaya karena kita memiliki modal sosial yang selama ini sudah kita buktikan bahwa orang Kalimantan Timur itu adalah orang yang sangat terbuka, inklusif. Itu bagian dari nilai-nilai sikap moderatisme kita. Kita bisa menghargai tamu, dan saya percaya juga tamu bisa pasti akan lebih hormat dengan kita. Kan begitu. Nah, oleh karenanya modal sosial itu yang terus kita kembangkan, kita hidupkan, kita pelihara sehari-hari, dan terbukti Kalimantan Timur ini ya satu provinsi, Samarinda satu kota, hampir semua daerah relatif apa aman ya, tidak terlalu terdengar gesekan antar agamanya. Kita bisa merawat keragaman itu sudah terbukti di Kalimantan Timur. Dengan begitu maksud saya adalah dengan modalitas yang ada itu maka kita bisa mempertahankannya, bisa mengembangkannya, bisa mentransformasikannya dalam kehidupan yang lebih luas.
1: Ya. Satu pesan untuk Ketua FKOB dan untuk umat Kristiani dan juga Nasrani dalam peringatan kenaikan Yesus Kristus apa nih Pak Ketua?
3: Ya, kita sudah selama ini sudah membuktikan bahwa relasi sosial kita baik, semangat moderasi beragama kita sudah kuat. Kita teruskan itu dan saya menyampaikan ucapan selamat kenaikan Yesus. Semoga Tuhan memberkati.
1: Baik, terima kasih Pak Pasar Budin selaku Ketua FKUB Kota Samarinda dan juga Ketua TWAP Kota Samarinda. Harapannya juga di peringatan hari ini semua masyarakat juga bahu-bahu dalam hal hal positif ya Ketua ya. Terima kasih Pak Ketua.
3: Siap.
1: Assalamualaikum.
3: Salam.
2: Terima kasih Pak Ketua.
3: Siap.
1: Dan itulah tanggapan dari Pak Sabrin dari bagaimana peringatan kenaikan Yesus Kristus ini dimaknai dari kacamata FKOP dan juga TWAP Pak Pendeta. Ya Pak Pendeta, nanti di tanggapannya kepada Bung Hanya dari Kutai Barat seperti apa secara umum atau general saja dari kacamata Pak Pendeta dan juga tanggapannya dari Ketua FKOP dan juga TWAP tadi. Pak, silakan Pak Pendeta.
2: Ya, baik, terima kasih. Salam Pak Anyek. Terima kasih. Memang semua umat itu punya pemahaman, punya penilaian tersendiri. Nah, itu satu kekayaan ya, supaya kita bisa saling melengkapi satu dengan yang lain. Ya, apa yang disampaikan Pak Anyek itu memang satu fenomena yang terjadi juga di kalangan kita umat Kristen, di mana gereja-gereja ini sangat banyak Pak ya. Yeah. Banyak nih artinya organisasi denominasinya atau sinodenya itu banyak. Nah, semua ini terdaftar juga di pemerintahan. Nah, jadi kalau misalnya dia ingin membuka di salah satu daerah memakai nama sinode itu, ya akhirnya di satu daerah itu bisa ada satu daerah itu bisa ada beberapa gereja dengan nama atau sinode yang berbeda. Nah, jadi memang akhirnya umat yang ada pun juga tidak terlalu banyak ya, tidak terlalu banyak di gereja yang satu dengan gereja yang lain. Nah, memang itu ya yang menjadi satu pergumulan. Tetapi bagaimanapun kita tetap harus pendirian rumah ibadah kan selalu ada mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku ya. Juga pembangunan gereja juga peraturan yang berlaku sesuai dengan kebutuhan yang nyata kata peraturan itu. Jadi kalau memang kita jemaatnya masih belum banyak ya memang kita biasanya ada yang namanya persekutuan-persekutuan di rumah-rumah dan sebagainya. Dan itu pun juga diatur juga oleh peraturan bahwa ada namanya izin tempat ibadah sementara. Okay. Bisa di rumah atau dimanapun yang kita bisa pakai sebagai tempat ibadah sementara. Dan itu pun juga harus ada proses izin juga. Biasanya nanti lewat FKUB. Ini tugasnya Pak Saprudin lagi nih. Ya, tapi sebelumnya saya ucapkan selamatlah buat Pak Saprudin sebagai Ketua FKUB Kota Samarinda. Saya mohon izin, saya mohon maaf untuk periode Bapak ini saya tidak lagi menjadi pengurus FKUB. Ya, jadi itu hal yang baik. Nah, tinggal bagaimana koordinasi komunikasi di antara sesama gereja ini supaya bisa menjalankan ibadahnya masing-masing. Ya, dengan baik masing-masing gereja.
1: Okay.
2: Jadi apa yang dikatakan Pak Anyek itu memang kenyataan juga terjadi juga di mana-mana sering kali ya? Karena kita gereja ini kan denominasi ini kan punya aturan organisasi tersendiri. Nah, itulah yang membuat kadang-kadang berbeda satu dengan yang lain, tapi pengajarannya doktrinnya sama aja. Sama aja
1: doktrinnya sama dan juga hal positif yang menjadikan keberagaman kita tentunya di kesempatan pagi hari ini. Ya, Pak Pendeta tadi menarik yang kita bahas tadi bagaimana nilai-nilai moderasi beragama bahkan juga dari persatuan kita di tengah perkembangan media sosial ini yang jadi tantangan tersendiri. Di media sosial ini yang sangat luar biasa masifnya apa bahasanya? Ketikannya terlalu mengerikan kali ini. Mungkin dari kacamata Pak Pendeta sendiri bagaimana ya? Bagaimana umat kita ini harus menjaga persatuan di tengah perkembangan media sosial dan menyikapi perbedaan keyakinan dan juga pesan yang diharapkan kepada pendeta kepada umat kita jangan terlalu sporadis lah di ya, media sosial ini, Pak Pendeta, silakan.
2: Ya. Ya memang media sosial ini kan terbuka untuk umum, semua apa saja bisa ya. Tapi kita sebagai umat beragama, kita memposting atau menyampaikan sesuatu apapun yang ada di media sosial, ya kita mengekspresikan sesuatu yang positif, yang baik, yang membangun orang lain, yang membangun kita, diri kita sendiri, membangunkan, membangun apa namanya orang lain juga. Jangan sampai apa yang kita posting itu malahan menghancurkan diri kita sendiri, apa namanya, mengganggu ketentraman orang lain, apalagi sudah bersifat menyerang pribadi orang atau
1: personal.
2: Mungkin ya personal atau mungkin kelompok agama suku tertentu. Nah, ini yang bahaya. Tapi ya yang kita harapkan adalah mari kita mengekspresikan semua itu di dalam media sosial dengan baik, positif, supaya berguna bagi banyak orang.
1: Banyak orang tentunya. Ya, di juga bagaimana ya masyarakat kan menilai toleransi yang sejauh ini kan hanya ramai saat seremoni saja nih, Pak Pendeta. Mungkin apakah moderasi beragam ini masih sebatas apa namanya slogan saja kalau dari kacamata Pak Pendeta nih?
2: Ya memang semua harus dimulai dengan slogan dulu ya. untuk di apa nama promosikan ya. Tapi saya melihat memang ya, seperti yang dikatakan Pak Ketua FKUB tadi, Pak Ketua TWAP, memang pada prinsipnya di Kalimantan Timur semuanya tingkat sosialnya sangat sangat tinggi ya. Nah, terutama di antara sesama umat beragama pun juga sangat sangat baik. Jadi memang ini hal yang sangat penting bagi kita semua, supaya jangan sampai ada kita sendiri membangun gejolak-gejolak negatif di tengah-tengah hubungan kita dengan baik sesama agama maupun di antara pemeluk agama yang lain.
1: Ya, kalau kita berbicara terkait di politisasi ya, politisasi dalam hal agama nih, kalau dari cara pandangan Pak Pendeta seperti apa nih terhadap persatuan masyarakat kita sejauh ini?
2: Ya, kalau politik itu artinya kebijakan ya. Ya, semua itu semua perlu kebijakan. Tapi memang kebijakan-kebijakan yang diberikan baik di gereja pun juga ada kebijakan-kebijakan polisi-polisi yang dibentuk. Tapi kalau untuk pemerintahan biasanya ada proses politisnya itu kan ya macam-macam ya. Nah, itu yang yaitu ingin mendapatkan kekuasaan. Ya, kalau di mohon maaf kalau misalnya di gereja itu ada polisi-polisi seperti kebijakan-kebijakan yang memang untuk kepentingan umat dan kepentingan banyak orang. Tapi kalau ya kita mendukung semua namanya politisasi yang ada agama, politisasi di Indonesia. Tapi kalau sudah mempolitisasi agama, menjadikan agama sebagai
1: tameng
2: untuk ini, memang itu sangat riskan. Karena agama ini kan banyak. Jangankan agama satu dengan yang lain, sesama pemeluk agama pun ada satu gereja pun, contoh ya satu gereja pun bisa saja ada pilihan yang berbeda. Makanya saya sebagai ketua Bamaknas seringkali saya bilang kita tidak pernah menyatakan dukungan kepada salah satu calon manapun. Ya, tapi kita harus mendengarkan visi misinya, kita memberikan masukan, kita mendoakan siapapun dia, kalau semoga yang terpilih ini adalah pilihan yang Tuhan, pilihan dari Tuhan. Kalau memang dia sudah terpilih, kita sebagai warga negara yang baik, maka kita harus mendukung, mensupport akan pemerintahan yang ada. Jadi ya kita sangat berharap supaya tidak ada politisasi agama di dalam, khususnya yang dari kami di Nasrani itu sangat sangat minim. Kalau ada pun juga biasanya ada pro kontra, karena ada juga bilang enggak apa-apa Pak karena ini. Ya tapi ya tetap bagaimana kita harus itu ada ranahnya tersendiri.
1: Pak Pendeta, kami ingin membacakan nih WA dari masyarakat dari Kutai Barat ini, Bang Ikel nih, 0852 4695 sekian sekian sekian. Terima kasih Bang Ikel. Selamat pagi Pak Pendeta.
2: Pagi,
1: Pak Pendeta, bagaimanakah pandangan dari Pak Pendeta dalam ketua Babaknas terhadap munculnya ceramah atau konten keagamaan yang provokatif nih di media sosial? Mungkin dari kacamata Bapak seperti apa untuk bersikap netral lah di tengah-tengah keberagaman di media sosial ini. Terima kasih Pak Ikel ya dari Kutai Barat nih. Silakan Pak, ada tanggapannya nih Pak.
2: Terima kasih Pak Ikel. Ya sekali lagi memang media sosial ini kan terbuka untuk umum. Nah, kalau kita menyikapi konten-konten yang bisa memprovokasi dan segala macam, kita berharap supaya itu tidak ada. Tapi kalau sampai itu terjadi di situ, saya kadang-kadang lebih panas itu adalah komentar-komentarnya.
1: Nah itu, ya, komentar yang saling saut-sautan.
2: Ya, karena mungkin bisa saja ada postingan-postingan itu mungkin sudah diedit, sudah dipotong segala macam. Nah, ambil yang ya mungkin dia menjelaskan yang lain, memberikan contoh itu. Nah itu yang diambil, diposting, lalu setelah itu dikomentarin sama apa netizen dan segala macam di ini. Nah itu yang biasanya. Nah kalau gitu kita memberikan komentar di situ, ya kalau bisa komentar yang menenangkan. Kalau bahkan kalau bisa enggak usah dikomentarin, ya kan? Semakin kita komentarin, semakin banyak yang akan melihat.
1: Betul. Kita bijak lah media sosial lah, betul, tentunya.
2: Itu sangat penting, bijaklah dalam. Kalau bagi saya enggak usah dikomentarin, ya. Enggak apa-apa.
1: Itu ya sikap yang harus diambil oleh Bung Mikael ya, selaku umat Nasrani ya, mereka menyebutnya. Jadi kita kembali ke topik ke awal tadi, Pak Pendeta, bahwasanya dari pengalaman pribadi mungkin apa yang paling membekas terkait toleransi kita ya berumat agama di kota Samarinda nih, dari pengalaman pribadi Pak Pendeta nih.
2: Ya kalau saya lihat di lingkungan masyarakat kita di Samarinda ini kan heterogen, dan juga terdiri dari berbagai macam agama ya, suku. Nah di lingkungan-lingkungan kita masyarakat yang saya lihat berbekas adalah kita hidup bisa berdampingan satu dengan yang lain, kita bisa hidup di samping gereja, di samping masjid, di samping rumah agama, rumah ibadah yang lain, kita bisa hidup juga bertetangga walaupun kita berbeda agama, suku dan sebagainya. Ya, tingkat gotong royong di tengah-tengah masyarakat yang ada di kota Samarinda pun juga sangat tinggi ya. Contohnya di daerah saya itu di perumahan Sempaja Lestari Indah ya. Itu biasanya kita berapa minggu sekali kita adakan kerja bakti. Nah, itu biasanya pas hari Minggu.
1: Pas hari Minggu.
2: Hari Minggu kan saya harus ibadah.
1: Iya, betul.
2: Tapi saya selalu ambil waktu sebelum saya pergi beribadah, saya ambil waktu untuk kerja bakti dulu. Kalau misalnya kerjanya jam kerja bakti jam 7, saya jam 6 atau setengah 6 itu, setengah 6 itu saya sudah jam 6 itu saya sudah
1: menduluin,
2: sudah duluan. Karena saya jam 8 saya sudah berangkat ke gereja. Jadi saya duluan ya, bersama-sama dengan teman-teman masyarakat yang ada di situ. Ya kerjasama, minum makan bersama, setelah itu saya mohon izin. Kadang-kadang saya lagi kerja, mereka bilang, "Pak, sudah Pak, ke gereja aja Pak." Enggak apa-apa, masih ada kesempatan. Nah, jadi saya melihat di beberapa tempat yang saya tinggal di kota Samarinda seringkali
1: masih ada empati dan toleransi dalam
2: toleransinya ini. sangat tinggi.
1: Dan dari kacamata cerita sederhana tadi Pak Pendeta, bahwasanya menunjukkan masyarakat kita ini sebenarnya hidup rukun tentunya. Iya. Dan mungkin dari kacamata Pak Pendeta, apa makna persaudaraan lintas agama bagi Pak Pendeta sendiri secara pribadi gitu.
2: Ya, karena kita ini kan semuanya sesama manusia ciptaan Tuhan ya. Enggak ada yang ciptaan yang lain ya. Kita jadi kita ini saudara semua, ini saudara sesama ya, ciptaan Tuhan. Jadi kita memang harus agamalah yang membuat kita menjadi berbeda. Berbeda pun juga bukan berarti kita harus bermusuhan, tapi kita adalah saudara satu dengan yang lain. Sama seperti kita di dalam sebuah keluarga, ada laki-laki dan perempuan berbagai macam karakter, tapi kita juga adalah saudara. Nah, bagaimana kita bisa saling mengkoordinasi komunikasi, kita bisa saling menghargai satu dengan yang lain ya, supaya kita tetap bisa membangun persaudaraan kita sebagai sesama anak bangsa, sebagai sesama manusia ini dengan baik ya. Karena bagaimanapun kita bisa harus saling membutuhkan satu dengan yang lain, terlepas dia dari agama atau suku yang berbeda, tapi kita semua saling membutuhkan satu dengan yang lain. Jadi kita harus tetap membangun persaudaraan kita ya, apapun perbedaan kita, kita adalah saudara.
1: Baik, Pak Pendeta dan juga para pendengar sekalian dan juga para pemirsa yang menyaksikan siaran live kami, mungkin kita jeda sejenak guna mendengarkan pariwara atau iklan layanan masyarakat berikut ini. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia di frekuensi 97.6 FM GHz dan juga di aplikasi kami di YouTube dan juga Facebook di kesempatan pagi hari ini.
4: Pahlawan itu tidak selalu tampak gagah dalam seragam, tidak selalu membawa moderasi beragama.
5: Tahukah kamu, buku modern pertama yang diterbitkan di Indonesia adalah sebuah novel berjudul Bintang 7. Buku ini ditulis oleh Lee Kim Hope dan diterbitkan di Bogor pada tahun 1886. Berlatar belakang kerajaan dan menceritakan tentang kisah sedih kemiskinan sebagai karakter tokoh utamanya. Novel setebal 500 halaman berlatar negeri Tiongkok itu diterbitkan di tanah Hindia Belanda atau yang sekarang dikenal dengan nama Indonesia. Kalau kamu sudah baca buku apa hari ini?
6: Hai remaja Indonesia, mau punya keluarga bahagia? Itu goals banget gak sih? Tapi jangan buru-buru nikah ya. Nikah muda bisa bikin kamu dan calon anakmu kesulitan. Tubuh ibu yang belum siap bisa menyebabkan stunting pada anak. Jadi, fokus dulu dengan pendidikan dan cita-cita. Stunting itu bahaya loh. Anak yang stunting, pertumbuhannya bisa terhambat, daya tahan tubuhnya lemah, dan sulit berkonsentrasi. Jangan biarkan calon anak kita mengalami hal itu. Remaja Indonesia, ayo jadi agen perubahan. Ajak teman-temanmu untuk menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan. Bersama-sama kita cegah stunting dan bangun masa depan yang lebih cerah. Cegah pernikahan dini, cegah stunting. Nikah muda, no way. Hai teman-teman, tahu nggak? Stunting itu bukan sekadar tubuh anak jadi lebih pendek, tapi juga bisa mempengaruhi kecerdasan dan kesehatan mereka di masa depan. Penting banget nih kita sebagai remaja mulai peduli. Yuk biasakan pola makan sehat mulai dari sekarang. Makan makanan bergizi seperti sayur, buah, telur dan ikan. Untuk teman-teman perempuan hebat, menjaga kesehatan diri sejak dini itu penting loh, supaya nanti bisa jadi ibu yang hebat juga. Kita juga bisa ikut bantu adik-adik dan lingkungan sekitar dengan mengingatkan pentingnya cek tumbuh kembang di posyandu. Masa depan yang baik dimulai dengan tubuh dan pikiran yang sehat. Ayo, bersama kita jadi generasi peduli stunting. Bersiap jadi orang tua hebat untuk generasi cerdas dan sehat.
7: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi. Halo Kaltim.
1: Baik pendengar Radio Republik Indonesia di frekuensi 97.6 FM MHz ya, dimanapun Anda berada, dan juga di tayangan YouTube kami dan juga Facebook. Ya, tadi sudah kita perbincangkan luar biasa sekali. Ada dua narasumber kami, Ketua Badan Musyawarah Antar Gereja Nasional Kota Samarinda, Pendeta Leonard Ayub, dan juga tadi juga sempat berbincang bersama dengan Ketua FKUB dan juga masyarakat yang luar biasa sekali bagaimana memaknai ya kenaikan Yesus Kristus di bagi umat Kristiani maupun Nasrani di tengah kehidupan modern saat ini. Mungkin di kesempatan pagi ini di closing statement Pak Pendeta, mungkin kegiatan gereja kita nanti juga akan ada kegiatan ya di sore hari dalam memimpin jemaat kita, mungkin apa yang berbeda di tahun ini, mungkin apa kegiatan di gereja kita Kristiani kita di Urip Sumoharjo, dan closing statementnya adalah bagaimana momentum kenaikan ini bisa ada doa harapan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat umat jemaat dan Samarinda maupun di Indonesia khususnya. Silakan Pak Pendeta.
2: Ya, terima kasih. Jadi sekali lagi bahwa kegiatan-kegiatan khususnya hari-hari raya umat Kristen dan teristimewa pada hari ini kenaikan Yesus Kristus, gereja-gereja semua ada yang menyelenggarakan ibadah seperti ibadah minggu biasa di gereja, ada juga yang menyelenggarakannya di pantai, di gunung, artinya istilahnya ibadah padang. Terus ada yang setiap mulai dari hari ini sampai hari Sabtu selama 10 hari sebelum hari Pentakosta. Nah, karena Yesus telah dinaik ke surga, 10 hari kemudian baru hari Pentakosta. Nah, ada gereja-gereja yang setiap hari, Pak, setiap hari mengadakan ibadah. Nah, mulai dari malam hari ini atau mulai hari ini sampai dengan Sabtu tanggal 20 atau mulai hari ini sampai dengan Sabtu tanggal 23 Mei. Nah, lanjut lagi 24 adalah perayaan hari Pentakosta atau hari pencurahan Roh Kudus. Nah, artinya berbagai macam gereja dan umat Kristen memperingati hari kenaikan Yesus ini dengan berbagai macam cara ya, dengan berbagai macam aktivitas di gereja maupun di luar gereja. Kami sangat berharap supaya dilakukan dengan baik, dilakukan dengan sesuai dengan apa yang yang Tuhan mau ya, supaya

0: dia tidak hanya sekedar euforia, tetapi punya makna dan juga berdampak bagi banyak orang, ya, bagi lingkungan. Nah, itu yang dapat saya sampaikan, ya, untuk kegiatan-kegiatan yang ada. Kayak kami di gereja saya, tempat saya, Gereja Kristen Injili Nusantara, hari ini kami tidak adakan ibadah pagi seperti biasa, tetapi kita setiap malam kita berdoa selama 10 hari ini, Pak, bersama dengan jemaat. Ya, 1 sampai 1 jam setengah kami berkumpul, kami berdoa, memuji Tuhan, membaca firman Tuhan. Ya, doa-doa kami ya doa untuk bangsa negara kita, Indonesia,
1: agar damai.
0: Ya, agar damai, berdoa untuk seluruh masyarakat. Ya, itu, Pak, kalau
1: baik. Terima kasih Pak Pendeta, harapannya juga dalam kesempatan makna kenaikan Yesus Kristus dan penguatan moderasi beragama di Samarinda bersama Ketua Badan Musyawarah Antar Gereja Nasional Kota Samarinda Bapak Pendeta Leonard Ayub, ya. Kita belajar, ya, keberagaman ini bukan alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan saling memahami dan juga menghormati dan menjaga persaudaraan sebagai sesama anak bangsa, tentunya bangsa Indonesia. Dan momentum menaikkan Yesus ini juga menjadi pengingat, ya, pentingnya menghadirkan kasih, kedamaian dan keteladanan dalam kehidupan sosial sehari-hari. Saya Rizky Mulyanta, kami aturkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pak Pendeta Leonard Ayub. Saya selalu, Pak.
0: Sama-sama.
1: Dan juga diiringi kesehatan selalu, dan bersama Bung Suflikar dan Bung Indra Tata di kesempatan pagi hari ini, kami yang bertugas undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda menyimak, ya, dari pukul 9 tadi hingga merapat pukul 10 ini. Harapannya masyarakat ini bahu-bahu dalam menghormati dan menjaga persaudaraan, terlebih dalam momentum kenaikan Yesus Kristus di pagi hari ini. Dan salam semua untuk pagi, dan salam toleransi, dan salam Indonesia harmonis. Assalamualaikum dan selamat pagi.
2: Halo Kaltim. FM Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Menteri Kesehatan RI mengajak seluruh masyarakat untuk mulai membiasakan diri mengkonsumsi beragam sayuran dan buah-buahan lokal yang banyak tersedia di setiap harinya. Dalam mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari, sebenarnya kita perlu mengikuti pedoman gizi seimbang sesuai Permenkes nomor 41 tahun 2014. Hasil penelitian riset kesehatan dasar atau RISKESDAS tahun 2010 menyatakan, masih banyak penduduk Indonesia yang tidak cukup mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Data RISKESDAS tahun 2013 menyebutkan, sebanyak 93,5% penduduk usia di atas 10 tahun mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan di bawah anjuran. Padahal, mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Mengingat sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan, Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi atau 2,5 gelas sayur setelah dimasak dan ditiriskan, dan 150 gram buah setara dengan 3 buah pisang ambon ukuran sedang atau 1,5 potong pepaya ukuran sedang atau 3 buah jeruk ukuran sedang. Bagi masyarakat Indonesia, terutama balita dan anak usia sekolah, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan 300 sampai dengan 400 gram per orang per hari, dan bagi remaja dan orang dewasa, sebanyak 400 sampai dengan 600 gram per orang per hari, sekitar 2/3 dari jumlah anjuran konsumsi tersebut adalah porsi sayur. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi. Salam Germas, gerakan masyarakat hidup sehat. Sehat, bugar, dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
2: Yeah. Yeah. RPD Kutim FM.

kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
1: Aduh, ini loh Pak Wanto, saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
0: Loh, emangnya kenapa?
1: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
0: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
1: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
0: Ah, gitu aja galau, tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
2: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
3: Waduh, harus segera diurus ini, biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
2: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: Aduh, ada apa sih, Bu Neh?
1: Itu tuh, coba dilihat.
0: Mana sih, Bu?
1: Itu loh, Pak.
0: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
1: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari di Kabupaten Kutai Timur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
0: Oh, gitu.
1: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
0: Oh, iya ya, Bu.
1: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
0: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
1: Gitu dong.
2: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari, sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.

0: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
1: Aduh, ini loh Pak Wanto, saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
0: Loh, emangnya kenapa?
1: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
0: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
1: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
0: Ah, gitu aja galau, tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
2: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
3: Waduh, harus segera diurus ini, biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
2: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: yes.
1: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Stay terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Sesaat lagi Anda akan menyimak Warta Siang seputar Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Dari kawasan Sulawesi nomor 8, RPD Kutim 99.4 FM bersama kita cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar RPD Kutim dimanapun Anda tengah berada dan apa kabar Anda pendengar untuk siang hari ini. Semoga semuanya masih bersemangat dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini. Baik, pendengar, selamat bergabung kembali di program Warta Siang untuk edisi siar hari ini, Kamis 14 Mei 2026. Dan selama satu jam ke depan hingga berakhir tuntas tepat di pukul 12.00 waktu Indonesia bagian tengah, Warta Siang hadir untuk Anda dengan beberapa berita-berita terupdate dari seputar wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Berita di antaranya kelangkaan biosolar di Kutai Barat, pemerintah kabupaten bentuk tim pengawasan BBM subsidi. 236 calon jemaah haji Samarinda Kloter 16 dan 17 siap berangkat, kesehatan jadi perhatian utama. Gandeng ASDM Kalimantan Utara Muhammad Nasir pastikan keluhan listrik warga Nunukan sebatik terrealisasi. Jadwal MTQ Provinsi Kalimantan Utara tahun 2026 di Malinau ditetapkan. Baik, pendengar di 99.4 FM, selain berita-berita tersebut, nantinya juga kami akan menghadirkan beberapa berita lainnya dari seputar wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara untuk Anda. Dan tepat di menit 3 lepas dari pukul 11 siang untuk saat ini bersama Senovani, inilah berita selengkapnya dalam Warta Siang edisi Kamis 14 Mei 2026.

Baik, pendengar di 99.4 FM mengawali jumpa kita di program Warta Siang untuk edisi siar hari ini. Kami hadirkan berita-berita dari seputar wilayah kabupaten dan kota di Kalimantan Timur. Kita awali berita dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur dengan berita terkait distribusi tersendat di Sperindag Kutai Timur sidak agen minyak goreng. Berita kami kutip dari media Prohumas Kutim, pendengar riak kegelisahan pasar mulai terasa di sejumlah sudut perdagangan bahan pokok di Sangatta, Kabupaten Kutai Timur. Ketersediaan minyak goreng yang biasanya hadir tanpa jeda di rak-rak distributor belakangan tampak menipis. Situasi ini mendorong Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindag Kutai Timur turun langsung ke lapangan melakukan inspeksi mendadak atau sidak pada Rabu 13 Mei 2026 kemarin. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi real pasokan kebutuhan pokok sekaligus memantau pergerakan harga komoditas strategis yang mengalami kenaikan, terutama minyak goreng dan telur ayam ras. Tim monitoring menyambangi beberapa distributor besar di Sangatta, antara lain Top 88, Merdeka, serta Pulau Mas. Dan dari hasil penelusuran di lapangan, sejumlah merek minyak goreng premium diketahui mulai jarang dijumpai. Produk seperti Bimoli misalnya menjadi salah satu yang paling sulit ditemukan akibat keterlambatan distribusi dari luar daerah. Di distributor Top 88 minyak goreng, kami mendengar stok minyak goreng yang tersedia tinggal beberapa merek dengan ukuran kemasan kecil seperti Saro dan Rose Brand. Pemilik toko menyebut pasokan baru belum juga datang dalam sebulan terakhir, meski pemesanan telah dilakukan sejak menjelang Hari Raya Idul Fitri. Kondisi serupa terlihat di toko Merdeka. Stok minyak goreng masih tersedia, kan tetapi dalam jumlah terbatas. Beberapa merek yang masih tersisa antara lain Sabrina, Sip, Jar, Hairmark, dan Bimoli. Namun produk kategori premium cepat habis begitu tiba di gudang. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindag Kutai Timur Nora Ramadhani melalui Kepala Bidang Industri Ahmad Doni Efriyadi menjelaskan bahwa sidak ini bertujuan untuk memastikan kondisi pasokan di tingkat agen dan distributor sekaligus mengantisipasi kemungkinan penimbunan barang. Menurut Doni, tersendatnya distribusi sebagian dipengaruhi oleh meningkatnya biaya operasional serta ongkos pengangkutan barang dari luar daerah. Situasi tersebut tidak hanya mempengaruhi minyak goreng, akan tapi juga mulai berdampak pada komoditas lain seperti mie instan dan telur ayam. Harga telur ayam ras di Kutai Timur misalnya masih berada pada kisaran relatif tinggi meski perlahan menunjukkan kecenderungan menurun. Keterbatasan produksi lokal menjadi salah satu penyebab utama. Data yang dihimpun menunjukkan suplai telur dari peternak lokal baru mencapai sekitar 147 ton per bulan. Sementara itu kebutuhan masyarakat Kutai Timur diperkirakan mencapai sekitar 470 ton per bulan. Ketimpangan pasokan tersebut membuat daerah ini masih bergantung pada distribusi dari luar daerah. Dan bergerak untuk menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan pasokan pangan tetap terjaga, Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID Kutai Timur menyiapkan sejumlah langkah intervensi. Upaya tersebut antara lain melalui gerakan pasar murah atau GPM, operasi pasar rutin, serta optimalisasi warung tekan inflasi atau warteg. Selain itu, pemerintah daerah juga membuka kemungkinan pemberian subsidi ongkos angkut distribusi pangan dari luar daerah apabila kondisi distribusi memerlukan intervensi lebih lanjut. TPID juga melakukan pemantauan harian terhadap indeks perkembangan harga guna mendeteksi lebih dini gejolak harga di pasar. Pada saat yang sama, kerja sama pasokan antar daerah terus diperkuat agar aliran distribusi bahan pokok tetap terjaga.
Dan berdengar dalam horizon jangka panjang, Kutai Timur didorong memperkuat fondasi produksi pangan lokal. Pengembangan peternakan ayam petelur menjadi salah satu agenda penting untuk mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar daerah. Di sektor lain, pemerintah daerah juga mulai mendorong hilirisasi kelapa sawit guna menopang industri minyak goreng lokal. Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan ketahanan pasokan pangan yang lebih tangguh, sehingga denyut ekonomi masyarakat tetap terjaga di tengah dinamika distribusi komoditas pokok.

Ya, berita selanjutnya bergerak dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur. Kita bergeser ke wilayah Kota Bontang dengan berita terkait Bontang Lestari jadi wilayah stunting tertinggi. Neni minta perusahaan bergerak. Berita kami kutip dari media Radar Bontang. Pendengar, Wali Kota Bontang Neni Murnaini menyoroti masih tingginya angka stunting di sejumlah wilayah. Meski Kota Bontang dikenal sebagai daerah industri yang dikelilingi perusahaan besar. Dalam rapat paripurna DPRD Bontang terkait rekomendasi terhadap LKPJ Wali Kota tahun 2025, Neni mengaku prihatin karena kasus stunting masih ditemukan dalam jumlah tinggi di beberapa kelurahan. Pendengar, Neni menyebut Bontang Lestari menjadi wilayah dengan angka stunting tertinggi, yakni mencapai 124 balita atau sekitar 22,71%. Dia meminta lurah bersama perusahaan di sekitar wilayah tersebut ikut terlibat aktif melakukan intervensi terhadap balita stunting. Menurutnya, keberadaan perusahaan besar seperti PAMA dan Indominco seharusnya dapat membantu percepatan penanganan stunting di kawasan Bontang Lestari. Selain itu, Kelurahan Guntung juga menjadi perhatian karena masih memiliki 83 balita stunting. Tak hanya itu, Neni juga membeberkan sejumlah wilayah lain yang masih mencatat angka stunting tinggi. Tanjung Laut Indah tercatat memiliki 146 balita stunting, sedangkan Tanjung Laut mencapai 147 balita stunting. Sementara wilayah lain seperti Api-Api, Gunung Elai, Loktuan, dan Bontang Kuala juga disebut memiliki kasus stunting di atas 100 balita. Karena itu, Neni meminta seluruh camat dan lurah lebih aktif berkoordinasi dengan dinas kesehatan maupun perusahaan di sekitar wilayah masing-masing agar penanganan stunting berjalan maksimal. Ia juga menegaskan program pemberian makanan tambahan melalui gerakan masyarakat melawan stunting harus terus diperkuat sebagai salah satu langkah percepatan penanganan. Dalam program tersebut, balita stunting mendapatkan bantuan makanan tambahan senilai Rp25.000 per hari selama 56 hari masa intervensi. Menurut Neni, tanpa keterlibatan semua pihak, termasuk dunia usaha, target penurunan stunting di Kota Bontang akan sulit dicapai secara maksimal.

0: Ya, baik pendengar di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dari Kota Bontang, kita bergeser ke wilayah Kutai Barat. Kelangkaan biosolar di Kutai Barat, pemerintah kabupaten bentuk tim pengawasan BBM subsidi. Berita kembali kami kutip dari media Tribun Kaltim, pendengar, pengawasan BBM subsidi Kutai Barat dipastikan akan diperketat oleh pemerintah Kabupaten Kutai Barat menyusul keluhan masyarakat terkait kelangkaan biosolar dan pertalite di sejumlah SPBU maupun APMS di wilayah tersebut. Hal itu disampaikan PJ Sekretaris Daerah Kutai Barat Kamius Junaidi usai mengikuti rapat dengar pendapat atau RDP bersama Komisi 2 DPRD Kutai Barat serta pihak SPBU dan APMS pada Rabu 13 Mei 2026. Kamius mengatakan bahwa dari hasil RDP tersebut, pemerintah daerah menerima berbagai laporan terkait kondisi stok serta distribusi BBM subsidi yang dinilai belum maksimal di lapangan. Pendengar, ia menegaskan kuota BBM subsidi yang diberikan pemerintah pusat harus benar-benar disalurkan kepada masyarakat yang berhak menerima. Karena itu, pemerintah Kabupaten Kutai Barat bersama DPRD akan segera menindaklanjuti persoalan tersebut, termasuk memperkuat pengawasan terhadap distribusi BBM subsidi agar tidak lagi terjadi penyaluran yang tidak tepat sasaran. Dan kelangkaan BBM subsidi sendiri dalam beberapa waktu terakhir disebut berdampak pada aktivitas masyarakat di Kutai Barat. Sejumlah pengendara bahkan harus mengantri panjang untuk mendapatkan biosolar maupun pertalite di SPBU dan APMS. Pemerintah daerah menilai kondisi tersebut perlu segera diatasi agar distribusi sinergi subsidi tetap berjalan lancar dan tidak menghambat aktivitas ekonomi masyarakat. Dan menurut Kamius, pemerintah daerah juga menerima laporan adanya dugaan praktek penyalahgunaan BBM subsidi oleh oknum tertentu. Namun pihaknya masih melakukan pendalaman dan belum dapat memastikan laporan tersebut. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat juga akan segera membentuk tim pengawasan distribusi BBM subsidi. Di mana saat ini proses pengajuan surat keputusan tim tersebut sedang berjalan dan diharapkan segera rampung agar tim bisa langsung bekerja di lapangan. Dan bergerak selain melibatkan pemerintah daerah, pengawasan nantinya juga akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum serta instansi terkait lainnya, mengingat persoalan distribusi BBM subsidi dinilai memiliki keterkaitan dengan aspek pengawasan dan penindakan hukum. Kamius juga menghimbau kepada masyarakat pengguna BBM subsidi agar menggunakan BBM sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku. Baik pendengar, demikian berita dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Barat. Nantikan berita selanjutnya yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda dari seputar wilayah Kabupaten Mahakam Ulu, Samarinda, dan Kutai Kartanegara. Namun berita selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.
1: Mik, jogging yuk.
2: Enaknya jogging di mana, Win?
1: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
2: Baiklah, ayo Win, kita cus. Eh, Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
3: Ah, masa sih?
1: Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
2: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
3: Serem juga ya.
1: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
3: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
2: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
4: Aduh, bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
5: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
4: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
5: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
6: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
4: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
5: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
6: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
0: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
7: Ambo dapat kabar. Keceknya, dana desa di kampung Ambo tidak sampai 1 miliar dong.
8: Loh. Kok iso? Di kampungku sampai 1 miliar loh.
9: Lah, tak percayanya aku. Di kampungku, setengahnya pun tak sampai. Macam mana
10: apa
9: itu?
10: Apa nih? Kenapa bisa beda-beda macam itu?
11: Sudah. Tidak usah ribut. Saya teh yang belum dapat malah biasa aja.
12: Ibu-ibu jangan ribut. Dengar dulu nih, karena radio.
13: Pak desa nggak bisa tiba-tiba mau bikin SMA gitu ya.
14: Gitu, jadi memang harus ada pemahaman atau kompetensi yang baik dari aparat desa itu untuk merencanakan pembangunan.
15: Belum lagi pertanggungjawabannya.
16: Setiap uang yang dikeluarkan tentu harus dipertanggungjawabkan ya.
17: Dapat dana desa itu penting. Lebih penting lagi, penyaluran dana yang tepat sasaran dan transparan.

RBD Kutim 99.4 FM. Baik, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Warta Siang untuk edisi siar hari ini, Kamis 14 Mei 2026. Baik, pendengar, untuk sesi kali ini berita-berita masih kami hadirkan di ruang dengar Anda dari seputar wilayah kabupaten dan kota di Kalimantan Timur, di mana sebelumnya berita dari seputar wilayah Kutai Barat telah kami hadirkan di sesi sebelumnya. Dan untuk selanjutnya berita kami hadirkan di ruang dengar Anda dari seputar wilayah Kabupaten Mahakam Ulu. Dengan berita terkait Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mahakam Ulu resmi menutup kegiatan sosialisasi SPMB SD. Ya, pendengar, berita kami kutip dari media RRI. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mahakam Ulu resmi menutup kegiatan sosialisasi sistem penerimaan murid baru atau SPMB jenjang sekolah dasar se-Kabupaten Mahakam Ulu. Kegiatan tersebut berlangsung di Balai Pertemuan Umum atau BPU Ujoh Bilang, Kecamatan Longbagun pada Selasa 12 Mei 2026. Kegiatan tersebut mengusung tema Transformasi Digital SPMB SD Mahakam Ulu, Sinergi Operator dan Kepala Sekolah dalam mewujudkan layanan yang akurat dan terintegrasi. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mahakam Ulu, Samson Batang, menyampaikan bahwa penerapan sistem digital SPMB merupakan kebijakan pemerintah pusat yang wajib dilaksanakan daerah guna memastikan seluruh data peserta didik terdaftar dan terdokumentasi secara baik melalui aplikasi. Menurutnya, jumlah peserta didik di Kabupaten Mahakam Ulu yang tidak terlalu besar membuat pelaksanaan SPMB relatif lebih mudah. Namun demikian, operator sekolah dan kepala sekolah diminta untuk tetap teliti dalam memeriksa kelengkapan dokumen pendaftaran agar tidak menimbulkan kendala pada jenjang pendidikan berikutnya. Ia juga berharap materi yang telah disampaikan selama 2 hari pelaksanaan sosialisasi baik dari Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur maupun dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mahakam Ulu dapat diterapkan secara optimal di seluruh sekolah dasar di Kabupaten Mahakam Ulu. Selain itu, ia meminta seluruh kepala sekolah dan operator sekolah melaksanakan SPMB sesuai ketentuan yang berlaku guna meminimalkan permasalahan data, khususnya terkait data pokok pendidikan atau DAPODIK. Ia juga menghimbau peserta agar segera berkoordinasi dengan pihak dinas apabila menemui kendala dalam pelaksanaan di lapangan. Dan pendengar, pada kesempatan yang sama, Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah Pertama Raditya Wibawa menegaskan bahwa pelaksanaan SPMB mengacu pada Permendikdasmen nomor 3 tahun 2025 tentang sistem penerimaan murid baru. Regulasi tersebut menitik beratkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pemerataan layanan pendidikan. Ia juga meminta seluruh pihak segera berkonsultasi dengan panitia sekolah maupun dinas apabila menemukan kendala sistem ataupun persoalan di lapangan. Sementara itu, Kepala Seksi Pendidikan Dasar Cecilia Erika Martina menjelaskan bahwa pihaknya telah membahas pembagian wilayah penerimaan siswa baru bagi sekolah-sekolah yang lokasinya berdekatan, seperti SD 01 dan SD 02 Ujoh Bilang, SD di Long Pahangai, Datah Bilang, Long Bagun, hingga Batu Majang. Langkah tersebut dilakukan untuk menghindari tumpang tindih penerimaan siswa baru antar sekolah. Ia juga menambahkan bahwa seluruh kepala sekolah dan operator SPMB juga telah diingatkan agar tidak melakukan penolakan terhadap calon peserta didik yang mendaftar. Orang tua murid hanya diminta melengkapi persyaratan administrasi berupa KTP, kartu keluarga, dan akte kelahiran sebagai bukti identitas dan kewarganegaraan.

Ya, pendengar di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda dari Kabupaten Mahakam Ulu. Kita bergeser ke wilayah Kota Samarinda dengan berita terkait 236 calon jemaah haji Samarinda Kloter 16 dan 17 siap berangkat. Kesehatan jadi perhatian utama. Berita kami kutip dari media Tribun Kaltim kembali, proses pemberangkatan jemaah haji asal Kota Samarinda, Kalimantan Timur pada tahun 2026 memasuki tahap akhir. Setelah sebagian besar jemaah diberangkatkan melalui embarkasi Balikpapan, dua kloter tersisa yakni kloter 16 dan kloter 17 dijadwalkan menjadi rombongan penutup keberangkatan jemaah haji Samarinda tahun ini. Kepala Kementerian Haji Kota Samarinda Juraid pada Rabu 13 Mei 2026 kemarin menyampaikan bahwa kedua kloter tersebut akan diberangkatkan secara bertahap pada pertengahan Mei sesuai jadwal resmi embarkasi. Dan berdasarkan jadwal resmi pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji Kota Samarinda Embarkasi Balikpapan tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi, di mana kloter 16 akan diberangkatkan dari halaman Masjid Islamic Center Samarinda pada Senin 18 Mei 2026 pada pukul 17.00 waktu Indonesia bagian tengah dengan jumlah 200 jemaah. Sementara kloter 17 yang menjadi kloter terakhir akan diberangkatkan dari halaman kantor Kementerian Agama Samarinda pada Selasa 19 Mei 2026 pada pukul 4.00 waktu Indonesia bagian tengah dengan jumlah 36 jemaah. Dan secara keseluruhan jumlah jemaah haji asal Samarinda pada tahun ini mencapai 1.024 orang yang tersebar dalam beberapa kelompok terbang. Dan pendengar, di tengah berlangsungnya proses ibadah haji di Tanah Suci, aspek kesehatan juga menjadi perhatian utama pemerintah dan petugas pendamping. Juraid menjelaskan bahwa hingga saat ini kondisi jemaah yang telah lebih dahulu berangkat masih dalam keadaan stabil berdasarkan pemantauan yang dilakukan pihaknya. Di mana pihak Kementerian Haji Kota Samarinda memastikan bahwa pendampingan terhadap jemaah terus dilakukan selama berada di Arab Saudi, baik dalam pelaksanaan ibadah maupun pengawasan kesehatan. Setiap aktivitas ibadah yang dijalani, jemaah mendapatkan bimbingan dari petugas pendamping dan tenaga kesehatan. Sementara itu, jadwal kepulangan jemaah haji Samarinda dijadwalkan dimulai pada awal Juni dan berlangsung bertahap sesuai nomor kloter keberangkatan. Kloter pertama dijadwalkan tiba kembali di Kota Samarinda pada 8 Juni 2026, sedangkan kloter terakhir akan tiba pada 1 Juli 2026.

0: Ya, baik, mendengar di 99.4 FM berita dari seputar wilayah Kota Samarinda bergeser ke wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Dengan berita terkait tiga daerah di Kutai Kartanegara wakili program Desa Cantik 2026 mengarah ke mandiri dan berkualitas. Berita kembali kami kutip dari media Tribun Kaltim, pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara terus mendorong penguatan tata kelola desa berbasis data melalui program Desa Cinta Statistik atau Desa Cantik tahun 2026. Tiga desa di Kutai Kartanegara resmi ditetapkan mengikuti program tersebut, yakni Desa Sumbersari, Desa Loakulu Kota, dan Desa Ponoragan. Pencanangan program Desa Cantik 2026 digelar di BPU Desa Loakulu Kota, Kecamatan Loakulu, Kabupaten Kutai Kartanegara pada Rabu 13 Mei 2026 kemarin. Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji, anggota DPRD Provinsi Kaltim, Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri, anggota DPRD Kutai Kartanegara, jajaran pemerintah daerah, serta Badan Pusat Statistik atau BPS. Dalam sambutannya, Seno Aji menegaskan pentingnya data statistik yang valid sebagai dasar penyusunan program pembangunan desa. Menurutnya, desa yang memiliki pengelolaan data baik akan lebih mudah berkembang menjadi desa mandiri dan berkualitas. Dan ia berharap tiga desa dari Kalimantan Timur yang mengikuti penilaian tingkat nasional mampu meraih prestasi terbaik dan menjadi percontohan bagi desa lain di daerah tersebut. Menurut Seno, penguatan data statistik desa akan membantu pemerintah memetakan berbagai sektor strategis secara lebih akurat, mulai dari tenaga kerja, angka kemiskinan, hingga kondisi ekonomi masyarakat. Sementara itu, Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri menegaskan pembangunan desa saat ini tidak lagi hanya bertumpu pada program fisik, akan tapi juga harus ditopang data yang akurat sebagai dasar pengambilan kebijakan. Menurutnya, desa yang mampu mengelola data dengan baik akan lebih mudah menentukan prioritas pembangunan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Bupati Kutai Kartanegara Aulia juga mengapresiasi kemampuan aparatur desa yang mulai memahami pentingnya pemanfaatan data dalam menyusun kebijakan pembangunan wilayah. Dan ia pun menilai capaian tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan data di tingkat desa mampu menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat. Dan selain itu, Aulia juga menyampaikan apresiasi kepada Badan Pusat Statistik Provinsi Kaltim dan Badan Pusat Statistik Kutai Kartanegara yang telah memberikan kepercayaan kepada tiga desa tersebut untuk mengikuti program nasional ini. Ya, baik, pendengar, demikian berita dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Nantikan berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda dari seputar wilayah Kabupaten Paser, Kabupaten Penajam Paser Utara, Balikpapan, dan Kabupaten Berau. Namun selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.
1: Eh, Pak Marwan, melamun aja. Ada apa, Pak Marwan? Cerita dong.
2: Aduh, ini loh, Pak Wanto. Saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
1: Loh, emangnya kenapa?
2: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
1: Aduh, kok bisa, Pak Marwan?
2: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku, Pak.
1: Ah, gitu aja galau. Tak kira ada apa. Diuruslah, Pak, persyaratannya dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
3: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
2: Waduh, harus segera diurus ini, biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya, Pak Wanto, atas infonya.
3: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
4: Tahu berapa, Mas?
5: 4.000 aja.
6: Siapa yang sakit?
7: Mas Fajar.
6: Sakit apa?
7: DBD. Padahal saya sudah melakukan 3M.
6: Apa itu 3M?
7: Menguras, menutup, dan mengubur.
6: Coba perhatikan lingkungan sekitar. Apakah sudah melakukan 3M juga?
5: Kenapa dengan lingkungan sekitar?
6: Karena nyamuk DBD justru tidak suka di tempat yang kotor-kotor. Dia biasa berkembang biak di tempat-tempat seperti genangan air dispenser, pembuangan air kulkas, atau bak mandi.
5: Jadi 3M itu harus dilaksanakan di lingkungan kita ya?
6: Kan? Nyamuk bisa terbang.
8: Ingat 3M, menguras, menutup, mengubur, dan PJB, pemeriksaan jentik berkala.
3: RPD Kutim FM.
9: Jadi gimana Mas? Bisa ya? Saya dibantu. Ini ada amplop, kalau kurang ya Mas bilang aja.
10: Gimana ya Mas? Sebenarnya susah sih, tapi kalau nilai cukup ya cobalah saya pikir-pikir dulu.
11: Nah, kalau nanti kamu sudah jadi orang besar, kamu harus tetap jujur ya. Yang paling penting bukan uang, bukan materi, tapi bagaimana kita bisa berguna bagi orang lain.
9: Mas, Mas, jadi gimana Mas?
10: Maaf Mas, saya nggak bisa terima.
9: Loh, kenapa Mas?
10: Gak bisa Mas, ini namanya korupsi.
12: Jika mau korupsi, ingat wajah ibumu. Cegah korupsi mulai dari diri sendiri.

RPD Kutim 99.4 FM. Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Warta Siang untuk edisi siar hari ini, Kamis 14 Mei 2026. Baik pendengar, untuk sesi kali ini berita-berita masih kami hadirkan di ruang dengar Anda dari seputar wilayah kabupaten dan kota di Kalimantan Timur. Dan selanjutnya berita kami hadirkan dari seputar wilayah Kabupaten Paser. Dengan berita terkait PPD Paser, siapkan Pekan Budaya Nusantara di akhir bulan Juni 2026. Baik pendengar, berita kami kutip dari media Berita Borneo. Rencana pengukuhan Dewan Pengurus Daerah Perkumpulan Pemuda Dayak atau PPD Kabupaten Paser masa bakti 2026 hingga 2030 akan dirangkai dengan Pekan Budaya Nusantara pada akhir Juni 2026 sebagai ruang penguatan persatuan lintas suku dan budaya di Kabupaten Paser. Rencana itu dibahas dalam audiensi pengurus PPD Paser bersama dengan Wakil Bupati Paser Ihwan Antasari di ruang kerja Wakil Bupati Paser pada Rabu 13 Mei 2026. Pertemuan tersebut juga dihadiri Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Paser Nonding serta Ketua PPD Paser Padli Pranata bersama jajaran pengurus. Dalam audiensi tersebut, Padli menyampaikan bahwa PPD Paser telah memiliki legalitas resmi dan terdaftar di Kesbangpol Paser. Menurutnya, pengukuhan kepengurusan organisasi akan dipadukan dengan kegiatan kebudayaan yang menampilkan keragaman seni dari berbagai daerah di Indonesia. Padli berharap pemerintah Kabupaten Paser dapat memberikan dukungan dan fasilitasi terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut, terutama terkait sarana dan lokasi kegiatan. Sementara itu, Nonding menyampaikan bahwa PPD Paser secara administrasi telah sah dan dapat bermitra dengan pemerintah daerah dalam kegiatan kemasyarakatan maupun kebudayaan. Ikwan juga menyambut baik keberadaan PPD Paser. Ia berharap organisasi tersebut dapat berkontribusi bagi daerah, terutama dalam menjaga persatuan, keamanan, dan kondusivitas wilayah. Ikwan juga menegaskan dukungan pemerintah Kabupaten Paser terhadap rencana kegiatan budaya tersebut. Menurutnya, agenda kebudayaan dapat menjadi sarana mempererat silaturahmi antar suku sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya yang hidup di tengah masyarakat. Ikwan juga menghimbau seluruh organisasi masyarakat dan kepemudaan terus bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Paser dalam menjaga keharmonisan daerah. Kolaborasi tersebut dinilai penting agar keberagaman masyarakat Paser menjadi kekuatan bersama dalam membangun daerah yang aman, damai, dan kondusif.

Ya, baik pendengar di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dari wilayah IKN Nusantara, pendengar, kami hadirkan otorita IKN resmikan pengakuan kearifan lokal masyarakat adat Paser di Mentawir. Baik pendengar, berita kami kutip dari media Kutai Panrita Nusantara. Komitmen pembangunan berkelanjutan di Ibu Kota Nusantara atau IKN kembali ditegaskan melalui pengakuan resmi terhadap keberadaan masyarakat adat dan kearifan lokalnya. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Basuki Hadi Mulyono menyerahkan salinan keputusan Kepala Otorita IKN nomor 84 tahun 2026 tentang pengakuan dan perlindungan kearifan lokal masyarakat adat Paser di Mentawir dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Ibu Kota Nusantara. Penyerahan salinan keputusan tersebut berlangsung di kantor bersama 3 kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP Nusantara pada Rabu 13 Mei 2026 dan menjadi tonggak penting dalam penguatan perlindungan masyarakat adat di kawasan pembangunan IKN. Keputusan tersebut menjadi dasar hukum pengakuan terhadap keberadaan masyarakat adat Paser di Mentawir beserta nilai-nilai kearifan lokal yang selama ini diwariskan dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup di kawasan Nusantara. Dalam sambutannya, Basuki menegaskan bahwa pembangunan IKN tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik dan infrastruktur, akan tapi juga harus berjalan selaras dengan pelestarian lingkungan dan penghormatan terhadap masyarakat adat yang hidup di dalamnya. Dan menurut Basuki, pengakuan tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat posisi masyarakat adat dalam menjaga budaya, wilayah, dan lingkungan hidup di kawasan Nusantara. Sementara itu, Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN, Mirna Asnawati Safitri, menjelaskan bahwa proses pengakuan terhadap kearifan lokal masyarakat adat dilakukan melalui tahapan panjang, mulai dari pendampingan, verifikasi lapangan, hingga penyerapan aspirasi langsung dari masyarakat. Dan pergerakan kegiatan tersebut juga dirangkai dengan dialog otorita IKN bersama Badan Kerjasama Pusat Studi Lingkungan Indonesia yang menghadirkan perwakilan dari 30 perguruan tinggi di Indonesia. Forum tersebut membahas penguatan pengawasan, pengelolaan, serta penindakan terhadap persoalan lingkungan hidup dan sumber daya alam di kawasan Nusantara. Dan menutup kegiatan tersebut, Basuki berharap keputusan ini dapat menjadi payung hukum yang kuat bagi masyarakat adat Paser dalam menjaga tradisi, budaya, dan lingkungan hidup di tengah pembangunan IKN yang terus berjalan. Ya baik pendengar di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda dari seputar wilayah Penajam Paser Utara dengan informasi atau berita terkait SIM FKS diluncurkan Penajam Paser Utara kejar predikat Kabupaten Sehat 2027. Berita kami kutip dari media Kaltim, pendengar, Forum Kabupaten Sehat atau FKS Kabupaten Penajam Paser Utara mulai menggunakan sistem digital untuk mendukung penilaian Kabupaten Kota Sehat atau KKS 2027. Aplikasi bernama Sistem Informasi Manajemen Forum Kabupaten Sehat atau SIM FKS itu diluncurkan di ruang rapat Wakil Bupati Penajam Paser Utara pada Senin 11 Mei 2026 sebagai upaya mempermudah pengumpulan data, monitoring, hingga pelaporan indikator penilaian Kabupaten Sehat. Wakil Bupati Penajam Paser Utara Abdul Waris Muin mengatakan bahwa penggunaan sistem digital diperlukan agar proses penilaian tidak lagi terkendala persoalan administrasi dan dokumentasi kegiatan. Ia menegaskan keberhasilan penilaian Kabupaten Sehat bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah maupun FKS, akan tetapi memerlukan keterlibatan seluruh elemen masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan. Dan pendengar, selain menjadi sarana pelaporan, SIM FKS juga diharapkan dapat membantu proses evaluasi program kesehatan dan lingkungan secara berkelanjutan.
Ketua FKS Penajam Pasir Utara Indrayani mengungkapkan pada penilaian sebelumnya, Penajam Pasir Utara masih mendapat sejumlah catatan di berbagai tatanan kabupaten kota sehat. Salah satu kendala utama adalah lemahnya pengarsipan data, sehingga banyak kegiatan yang sebenarnya telah dilakukan tidak terdokumentasi secara optimal saat proses penilaian berlangsung. Pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara berharap penggunaan SIM FKS mampu memperkuat kesiapan daerah menghadapi penilaian Kabupaten Kota Sehat 2027, sekaligus mendorong pelayanan kesehatan dan lingkungan yang lebih terukur di tingkat daerah.

0: Ya, baik, pendengar di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda dari seputar wilayah Kota Balikpapan. Ya, terkait kasus BBM subsidi di Balikpapan, penyalahgunaan BBM bersubsidi, polisi amankan 720 liter solar dan 500 liter pertalite. Berita kami kutip dari media Tribun Kaltim, pendengar, Kombes Pol Jenderal Kumontoi mengungkap 3 kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak atau BBM subsidi jenis solar dan pertalite di Kota Balikpapan. Dari pengungkapan tersebut, polisi menetapkan 6 tersangka masing-masing berinisial YS, MR, RS, EH, MW, dan MJ. Pendengar, Kapolresta Balikpapan mengatakan total barang bukti yang diamankan berupa 720 liter solar subsidi dan 500 liter pertalite. Demikian hal tersebut diungkapkan olehnya saat konferensi pers pada Rabu 13 Mei 2026 kemarin. Selain BBM subsidi, polisi juga menyita 5 unit truk, 1 unit mobil Panther, mesin pompa, selang, dan sejumlah jerigen yang digunakan untuk memindahkan BBM. Menurutnya, para pelaku menjalankan aksinya dengan modus membeli BBM subsidi menggunakan barcode My Pertamina di sejumlah SPBU. Setelah mengisi bahan bakar, kendaraan dibawa ke lokasi tertentu untuk memindahkan BBM ke jerigen sebelum dijual kembali. Tak hanya itu, para pelaku juga mengganti plat nomor kendaraan agar bisa kembali mengantri dan memperoleh BBM subsidi dalam jumlah lebih banyak. Polisi juga menemukan adanya modifikasi pada tangki kendaraan untuk mempermudah proses pemindahan BBM. Dalam kasus Pertalite, salah satu tersangka diketahui membeli BBM di wilayah Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan harga Rp11.000 per liter, kemudian dijual kembali di Balikpapan seharga Rp11.500 per liter. Sementara untuk solar subsidi, para pelaku membeli dengan harga subsidi Rp6.800 per liter, lalu menjual kembali sekitar Rp12.000 per liter. Dari hasil pemeriksaan sementara, polisi menduga para pelaku merupakan pemain baru. Namun penyidik masih mendalami kemungkinan adanya jaringan atau keterkaitan antar kasus. Ya, baik, pendengar, mengakhiri jumpa kami, lo pendengar, mengakhiri berita dari seputar wilayah Kalimantan Timur. Kami hadirkan berita selanjutnya dari seputar wilayah Kabupaten Berau dengan berita terkait pemerintah Kabupaten Berau buka fasilitasi sertifikasi halal gratis untuk IKM dan UMKM. Berita kami kutip dari media Tribun Kaltim, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan atau Diskoperindak Berau kembali membuka program fasilitasi sertifikasi halal Self Denklar bagi pelaku industri kecil menengah atau IKM dan UMKM. Program ini ditujukan khusus bagi pelaku usaha mikro dan industri rumahan yang belum pernah mendapatkan fasilitasi sertifikasi halal sebelumnya. Kepala Diskoperindak Berau Eva Yunita mengatakan program tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah daerah dalam meningkatkan daya saing produk lokal sekaligus memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan bagi konsumen. Pendengar, ia menjelaskan fasilitasi ini diperuntukkan bagi usaha skala mikro seperti industri keripik, kerupuk, pengolahan ikan, kue kering, kue basah, minuman herbal, dan jenis usaha rumahan lainnya. Sementara untuk usaha dengan kapasitas produksi besar seperti catering, kedai makan, warung makan, hingga usaha roti skala besar diwajibkan mengikuti program sertifikasi halal reguler sehingga tidak termasuk dalam program self-declare tersebut. Menurutnya, pemerintah juga memberikan perhatian khusus terhadap produk olahan berbahan ayam maupun daging. Pelaku usaha diwajibkan melampirkan surat kerja sama dengan rumah potong hewan atau rumah potong ayam yang telah memiliki sertifikat halal, kecuali menggunakan produk daging bermerek yang sudah bersertifikat halal. Disko Perindak Berau menyediakan kuota sebanyak 86 sertifikat halal gratis untuk tahun ini. Jika kuota tersebut telah terpenuhi, pelaku usaha masih berpeluang mendapatkan fasilitasi melalui kuota dari pemerintah Provinsi Kaltim. Adapun pendaftaran dilakukan secara daring melalui formulir yang telah disediakan oleh Disko Perindak Berau. Pemerintah daerah pun menghimbau kepada para pelaku usaha segera memanfaatkan kesempatan tersebut karena kuota yang terbatas. Baik, pendengar, demikian berita-berita dari seputar wilayah Kalimantan Timur. Nantikan berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda dari seputar wilayah Kalimantan Utara. Namun selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.
1: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada udah trotoar.
2: Oke bro. Iya, sebentar. Ada apa, Mbak?
3: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
2: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
3: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
2: Masa?
3: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
2: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
3: Nah gitu dong.
4: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

RPD Gutim 99.4 FM, baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Warta Siang. Dan untuk sesi kali ini, berita-berita kami hadirkan di ruang dengar Anda dari seputar wilayah Kalimantan Utara. Dan berikut berita selengkapnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Berita pertama kami hadirkan, Gandeng ISDM Kalimantan Utara Muhammad Nasir pastikan keluhan listrik warga Nunukan sebatik terrealisasi. Berita kami kutip dari media Fokus Borneo, pendengar tak ingin aspirasi konstituennya hanya berakhir di atas meja kerja. Anggota DPRD Kalimantan Utara Muhammad Nasir memilih tancap gas untuk mengawal langsung survei perluasan jaringan listrik di wilayah perbatasan Nunukan hingga Pulau Sebatik. Selama dua hari, terhitung sejak Senin hingga Selasa atau 12 hingga 13 Mei 2026, politisi senior fraksi PKS ini turun langsung mendampingi Kepala Dinas ISDM Provinsi Kalimantan Utara, Insinyur Yosua Batara, serta tim PLN Nunukan Sebatik untuk melakukan survei lapangan pengadaan jaringan listrik baru. Kegiatan ini merupakan respon cepat Nasir dalam mengawal aspirasi warga yang disampaikan melalui reses maupun komunikasi langsung. Adapun titik survei meliputi Jalan Membunut Dalam, Desa Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan, serta 4 lokasi di Desa Setabu, Kecamatan Sebatik Barat, yakni Jalan Sei Buangan Mantikas, Jalan Prambanan Bebatu, Jalan Kebangkil, dan Jalan Tembaring. Dan pendengar, Nasir menekankan wilayah yang dikunjungi merupakan sentra produktif sektor rumput laut, pertanian, dan perkebunan. Ketersediaan listrik yang memadai diyakini akan mendongkrak produktivitas masyarakat setempat. Lebih lanjut, ia juga menegaskan tidak akan berhenti pada tahap survei saja. Ia berkomitmen untuk mengawal proses ini hingga ke tingkat pusat agar terrealisasi. Di mana pergerakan hasil survei ini nantinya akan dibawa ke Kementerian ISDM RI di Jakarta bersama dengan Dinas ISDM Kalimantan Utara agar masuk dalam program prioritas. Di mana sebelumnya Nasir juga sukses mengawal usulan pemasangan tiang listrik di jalur Bambangan menuju Bukit Keramat serta Desa Sungai Limau yang kini sudah masuk pembahasan di pusat. Senada dengan hal tersebut, Kepala Dinas ISDM Kalimantan Utara Yosua Batara menyatakan langkah ini sejalan dengan visi Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang untuk mewujudkan perbatasan yang terang benderang. Dan dalam peninjauan tersebut hadir pula Kepala Desa Setabu, Muhsin, bersama jajaran perangkat desa dan Ketua RT setempat guna memastikan pendataan kebutuhan warga berjalan akurat.

0: Ya, baik, Pak Dengar di 99.4 FM. Berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Jadwal MTQ Provinsi Kalimantan Utara 2026 di Malinau ditetapkan. Berita kami kutip dari media RRI, pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat Provinsi Kalimantan Utara tahun 2026 di Kabupaten Mahakam Ulu Kabupaten Bergar di Kabupaten Malinau dijadwalkan berlangsung pada 28 Juni hingga 2 Juli 2026. Penetapan jadwal tersebut dibahas dalam rapat koordinasi dan ekspos kesiapan pelaksanaan MTQ di ruang rapat asisten 1 Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tanjung Selor pada Rabu 13 Mei 2026. Pertemuan dihadiri unsur pemerintah daerah, Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran, Kabupaten Kota, serta Kementerian Agama se-Kalimantan Utara. Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setkap Malinau, Kamran Daik, mengatakan pemerintah Kabupaten Malinau siap mendukung pelaksanaan MTQ tingkat provinsi sebagai tuan rumah. Dan Kamran yang juga ketua LPTQ Kabupaten Malinau menjelaskan sejumlah lokasi telah ditetapkan sebagai arena lomba dan kegiatan pendukung. Arena utama pembukaan dan penutupan akan dipusatkan di lapangan Padang Liu Burung, sementara arena lain berada di Masjid Agung Darul Jalal, Ruang Laga Veratu, Ruang Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD, dan Gedung Olahraga Bola Voli. Mengatakan bahwa pelaksanaan MTQ pada tahun ini tetap menyesuaikan efisiensi anggaran tanpa mengurangi kualitas kegiatan. Selain itu, pembinaan peserta menjadi perhatian menjelang pelaksanaan. Pemusatan latihan atau training center akan dimaksimalkan untuk mempersiapkan peserta menuju tingkat provinsi. Baik pendengar di 99.4 FM, demikian berita tersebut sekaligus mengakhiri jumpa kita di program Warta Siang untuk edisi siar hari ini, Kamis 14 Mei 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8, RPD Kutim 99.4 FM, saya Novani bertugas, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, sampai jumpa, dan mandiri. Kita bisa.
1: Demikian tadi Anda telah menyimak Warta Siang.
2: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
3: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. RPD Kutim. from Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Tiba waktunya kita menunaikan ibadah sholat duhur untuk daerah Sangatta dan sekitarnya.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau

0: Allah subhanahu wa ta'ala membenci seseorang yang memiliki sifat sombong. Yang dimaksud dengan kesombongan adalah menolak kebenaran dan menganggap rendah orang lain. Kesombongan termasuk dari dosa-dosa besar yang dapat mencegah pelakunya dari memasuki surga. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر.
0: Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan walaupun sebutir debu.
1: فقال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة.
0: Seseorang bertanya, ada orang yang senang memakai baju yang indah dan alas kaki yang bagus. Apakah ini termasuk sombong?
1: قال إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس.
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Maha Indah dan mencintai keindahan. Sedangkan yang dimaksud sombong adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain.

0: Assalamualaikum Bu Tika.
1: Waalaikumsalam Bu Ati.
0: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
1: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
0: Gitu ya, Bu.
1: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
0: Seperti itu ya, Bu.
2: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

Kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf, nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
4: Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan itu cukup besar jumlahnya agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.
5: 994 FM.
6: RPD Kutim FM.

Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.

0: hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja, ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
1: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
2: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
3: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
4: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
5: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya, harus kita jaga. Jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya, kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan untuk lingkungan kita.

0: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
1: Masa?
2: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya, Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
2: Nah, gitu dong.
3: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
4: Oh my God!
5: Aduh, ada apa sih, Bu Ne?
4: Itu tuh, coba dilihat.
5: Mana sih, Bu?
4: Itu loh, Pak.
5: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
4: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari di Kabupaten Kutai Timur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
5: Oh, gitu.
4: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
5: Oh, iya ya, Bu.
4: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
5: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
4: Gitu dong.
3: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta, dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.

0: saatnya Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur bergabung dengan Radio Republik Indonesia Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Allah datang ke dunia itu juga menebus seluruh makhluk, tidak hanya manusia saja. Maka dikatakan perintah Yesus itu pesan yang terakhir, dia katakan, wartakanlah.
2: Program ini menargetkan 82,9 juta penerima manfaat yang terdiri dari siswa PAUD, SD, SMP, SMA, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita di seluruh Indonesia.
0: Pastor di Gereja Katedral Jakarta ajak umat memaknai kenaikan Yesus sebagai panggilan menjaga alam dan mencintai sesama makhluk hidup. Pemerintah melaporkan penambahan penerima makan bergizi gratis, perkuat tata kelola agar penyaluran tetap aman, layak, dan tepat sasaran. Terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook Nadiem Makarim menyatakan kekecewaannya atas tuntutan 27 tahun penjara dari Jaksa Penuntut Umum JPU. Inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 14 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Pastor di Gereja Katedral Jakarta Yohanes Deodatus SJ mengajak umat memaknai kenaikan Yesus Kristus sebagai panggilan untuk menjaga keutuhan alam ciptaan dan mencintai seluruh makhluk hidup. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Itu sesuai dengan arah dan dasar Keuskupan Agung Jakarta.
3: Pastor di Gereja Katedral Jakarta Yohanes Deodatus SJ menjelaskan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus memiliki tiga makna utama bagi umat Katolik. Perayaan ini dimaknai sebagai pengutusan Roh Kudus yang membimbing hati nurani manusia dalam menjaga keadilan dan kemanusiaan. Romo Deo juga mengajak umat melanjutkan tugas perdamaian serta kepedulian terhadap masyarakat kecil. Selain itu, Gereja Katedral tahun ini memberi perhatian pada tema keutuhan alam ciptaan sebagai bagian dari tanggung jawab menjaga seluruh makhluk hidup.
1: Itu sesuai dengan arah dan dasar Keuskupan Agung Jakarta tentang keutuhan alam cipta. Bagaimana Allah datang ke dunia itu juga menebus seluruh makhluk, tidak hanya manusia saja. Maka dikatakan perintah Yesus itu pesan yang terakhir, dia katakan wartakanlah ke ujung dunia kepada segala makhluk.
3: Pesan menjaga keutuhan alam ciptaan juga dikaitkan dengan persoalan lingkungan di Jakarta seperti polusi udara dan pengelolaan sampah. Romo Deo mengajak umat melakukan langkah sederhana dalam kehidupan sehari-hari termasuk mengurangi sampah dan menggunakan transportasi umum. Salah satu jemaat Gereja Katedral Jakarta, Eva mengaku berupaya menjaga lingkungan melalui penghematan energi dan penggunaan transportasi publik. Ia juga mengajak masyarakat tetap meluangkan waktu beribadah di tengah kesibukan sehari-hari.
4: Naik kenaikan Tuhan Yesus sekarang ini dengan beribadah pagi hari, kemudian kalau untuk sehari-hari saya maknainya mungkin saling menjaga bumi ya, apalagi kita sekarang pokoknya buang sampah pada tempatnya, kemudian mengingatkan sesama tentang baik dan buruknya.
3: Perayaan Misa Kenaikan Tuhan Yesus Kristus di Gereja Katedral Jakarta berlangsung dalam 4 sesi ibadah sejak pagi hingga malam hari. Pihak gereja mencatat sekitar 800 umat berada di dalam gereja dan 1.500 umat mengikuti misa dari area luar pada sesi pertama ibadah. Pihak gereja juga memastikan pelaksanaan ibadah berjalan lancar tanpa penambahan tenda maupun kursi tambahan karena pembagian jadwal misa dinilai cukup membantu pengaturan jemaat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah melaporkan peningkatan jumlah penerima manfaat program makan bergizi gratis. Pemerintah juga terus memperkuat tata kelola pelaksanaan program agar penyaluran bantuan berjalan aman, layak, dan tepat sasaran. Di sisi lain, ketersediaan pasokan protein hewani nasional dipastikan mencukupi untuk mendukung keberlanjutan program ini. Laporan selengkapnya disampaikan Ofra Regina dari Voice of Indonesia.
5: Pemerintah melaporkan jumlah penerima manfaat program makan bergizi gratis MBG terus bertambah hingga Mei 2026. Hingga saat ini penerima manfaat MBG tercatat mencapai lebih dari 61 juta orang penerima atau sekitar 74,8% dari total target nasional sebanyak 82,9 juta penerima. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom Republik Indonesia Muhammad Kodari pada Rabu mengatakan capaian tersebut menunjukkan program MBG berjalan sesuai arah kebijakan pemerintah dalam memperluas akses pangan bergizi bagi masyarakat. Pemerintah, kata dia, juga terus melakukan penguatan tata kelola agar pelaksanaan program berjalan optimal.
2: Program ini menargetkan 82,9 juta penerima manfaat yang terdiri dari siswa PAUD, SD, SMP, SMA, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita di seluruh Indonesia. Pemerintah berkomitmen untuk memperkuat tata kelola MBG. Penguatan dilakukan dari hulu ke hilir, mulai dari perencanaan dan standar menu, seleksi dan pengawasan mitra SPPG, SOP higienitas dan distribusi, mekanisme pelaporan dan penanganan insiden, hingga transparansi serta akuntabilitas pengawasan agar manfaat program benar-benar sampai ke penerima secara aman, layak, dan konsisten.
5: Selain perluasan cakupan penerima manfaat, pemerintah juga mencatat peningkatan kesiapan sarana pendukung program. Hingga saat ini jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi telah mencapai 28.390 dengan lebih dari 55% memiliki sertifikat laik hygiene sanitasi. Sementara itu, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda menyampaikan bahwa kebutuhan protein hewani untuk mendukung program MBG saat ini dalam kondisi aman. Menurutnya, produksi nasional komoditas utama disebut mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri.
6: Terkait dengan kebutuhan protein hewani untuk program makan bergizi gratis, saat ini dan tadi sudah kami sampaikan bahwa untuk komoditas daging ayam dan telur, Indonesia sudah swasembada, bahkan kita sudah surplus dan kita sudah ekspor ke beberapa negara. Dan dengan adanya program MBG ini, justru ini adalah yang bisa menstabilkan harga daging ayam dan telur di tanah air.
5: Program MBG juga dinilai memberi dampak ekonomi positif. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, mayoritas pemasok bahan pangan mengalami peningkatan penjualan. Sementara rumah tangga penerima manfaat menyatakan program tersebut membantu pemenuhan gizi keluarga. Pemerintah memastikan implementasi MBG akan terus diperluas secara bertahap hingga menjangkau seluruh target penerima di Indonesia. Dari Jakarta, Ova Regina, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook Nadiem Makarim menyatakan kekecewaannya atas tuntutan 27 tahun penjara dari Jaksa Penuntut Umum JPU. Usai persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, ia menegaskan hukuman tersebut terlalu berat karena dirinya bukan pelaku tindak pidana terorisme atau pembunuhan. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
7: Saya hari ini dituntut secara efektif 28 tahun, rekor. Lebih besar dari berbagai kriminal-kriminal lain, ya, 18 plus 9.
8: Tim Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Agung yang diketuai Roy Riyadi meminta Majelis Hakim untuk menghukum terdakwa Nadiem Anwar Makarim dengan hukuman 18 tahun penjara ditambah 9 tahun hukuman penjara bila terdakwa Nadiem Makarim tidak dapat membayar uang pengganti sejumlah 5,6 triliun rupiah.
9: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nadiem Anwar Makarim. Oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 tahun, menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa Nadiem Anwar Makarim untuk membayar uang pengganti sebesar 809.556.125.000 rupiah dan 4.817.669.603.758 rupiah. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 9 tahun.
8: Sementara itu, Nadiem Makarim merasa kecewa dengan tuntutan jaksa yang menuntut dirinya dengan total hukuman 27 tahun penjara. Nadiem merasa tuntutan tersebut terlalu berat karena dirinya bukan pembunuh ataupun teroris.
7: Jadi saya bingung. Kenapa? kenapa tuntutan saya lebih besar daripada pembunuh, tuntutan saya lebih besar daripada teroris. Nah, ini mungkin adalah karena di dalam alur persidangan ini sudah terang benderang bahwa saya tidak bersalah. Tetapi karena takut saya bebas, angka yang begitu tinggi dilemparkan kepada saya. Dan yang lebih menyakiti hati saya, bahwa ada uang pengganti. Jadi tidak cukup saya dimasukkan ke penjara, mereka menggunakan uang pengganti sebesar 4 triliun plus 809 miliar, jadi totalnya itu 5 triliun. Total kekayaan saya di akhir masa menteri itu nggak sampai 500 miliar.
8: Dalam perkara pengadaan laptop Chromebook menyebabkan kerugian negara sebesar 2,1 triliun rupiah dengan rincian angka kemahalan harga Chromebook sebesar 1,5 triliun dan pengadaan CDM sekitar 621 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selesai melakukan penggeledahan di rumah pengusaha asal Semarang Heri Setiono alias Heri Black, penyidik KPK mengamankan sejumlah catatan serta barang bukti elektronik yang diduga adanya upaya menghambat proses penyidikan perkara tersebut. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
10: Yang pertama, penyidik melakukan penggeledahan di rumah salah satu pihak yang diduga terkait dengan Blu-ray.
11: Komisi Pemberantasan Korupsi telah melakukan penggeledahan di rumah pengusaha asal Semarang, yaitu Heri Setiono alias Heri Black. Penggeledahan dilakukan terkait dengan pengembangan penyidikan dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Bea Cukai. Penggeledahan dilakukan di Semarang terhadap pihak yang diduga terafiliasi dengan PT Blu-ray Cargo. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, dari penggeledahan tersebut penyidik mengamankan sejumlah catatan serta barang bukti elektronik, di mana KPK mengungkap dari barang bukti yang disita ditemukan informasi mengenai dugaan upaya menghambat proses penyidikan dalam perkara ini.
10: Dan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan Bea dan Cukai, bahwa pekan ini penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah kota Semarang. Yang pertama, penyidik melakukan penggeledahan di rumah salah satu pihak yang diduga terkait dengan Blu-ray. Dari penggeledahan di salah satu rumah tersebut, penyidik menemukan dan mengamankan beberapa catatan dan juga barang bukti elektronik. Dari barang bukti yang disita tersebut, penyidik menemukan informasi adanya upaya untuk menghambat proses penyidikan perkara ini.
11: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa penyidik KPK akan melakukan pengembangan terhadap forwarder lainnya yang diduga melakukan suap terhadap oknum di Direktorat Jenderal Bea Cukai.
12: Kalau untuk masalah pemberian, belum terkonfirmasi ya. Tapi kalau forwarder yang lain memang ada. Gitu. Jadi itu juga salah satu yang sedang kita dalami, khususnya dari pihak oknum Bea Cukainya ini sendiri kan tentunya kan bermuara semuanya kan ke oknum tersebut. Nanti kita akan gali dari mana saja selain dari PT BR itu apakah ada gitu ya seperti itu.
11: Selain melakukan penggeledahan, KPK juga melakukan penyitaan terhadap sebuah kontainer yang berada di Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang. Saat dibuka, kontainer diketahui berisi spare part kendaraan yang masuk kategori barang dilarang atau dibatasi pemasukannya. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 7 tersangka, diantaranya adalah Rizal, Sisprian Subiaksono, dan Orlando Hamonangan, serta pihak swasta seperti Johnville. Seluruh tersangka saat ini telah ditahan di rumah tahanan negara KPK, di mana untuk pihak swasta dari PT Blu-ray, berkas perkara telah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum dan akan segera disidangkan. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita mulai laporan Info Haji 2026 dari Padang. Sebagian besar jemaah haji embarkasi Padang telah berada di kota Mekah untuk menjalani rangkaian ibadah umroh wajib bagian dari pelaksanaan haji tamatu. Hingga kini, kondisi kesehatan jemaah haji dilaporkan relatif baik. Informasi selengkapnya disampaikan Melati Oktawina dari RRI Padang.
14: untuk melaksanakan umroh wajib sebagai bagian dari haji tamattu.
3: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rifki, kepada RRI di Padang pagi tadi menjelaskan, hampir seluruh jemaah haji embarkasi Padang gelombang pertama telah bergerak dari Madinah menuju Makkah. Mereka mulai menjalani rangkaian ibadah umroh wajib sebagai bagian dari pelaksanaan haji tamattu. Rifki mengatakan, mayoritas jemaah haji Indonesia menjalankan haji tamattu yakni mendahulukan umroh sebelum memasuki puncak ibadah haji. Dalam pelaksanaannya, jemaah menggunakan ihram hingga tiba di Makkah dan langsung menuju Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf serta sa'i. Setelah selesai umroh, jemaah melakukan tahalul atau menggunting sebagian rambut. Selanjutnya diperbolehkan kembali memakai pakaian biasa hingga memasuki puncak haji pada 8 Zulhijjah.
14: Untuk melaksanakan umroh itu jam 10. Kalau dia datangnya pagi sampai di Mekah, jam 10 malam dia nanti untuk umroh. Kalau dia datang masuknya malam di hotel, maka dia 10 pagi umroh wajibnya.
3: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rifki, menambahkan, kondisi jemaah haji embarkasi Padang relatif baik. Hingga saat ini, tidak ada penambahan jemaah yang wafat, masih tercatat 2 orang. Sementara itu, petugas haji daerah dari Kloter 7 Embarkasi Padang, Dirmayanto, melaporkan telah memberikan layanan optimal bagi jemaah lanjut usia dan disabilitas setibanya di Makkah. Sebanyak 24 jemaah pengguna kursi roda diantar menuju Masjidil Haram untuk melaksanakan umroh wajib.
15: Jemaah kita yang lansia yang menggunakan jasa kursi roda untuk berangkat ke Masjidil Haram untuk menunaikan umroh wajib di kloter 7, semuanya bersemangat.
3: Petugas haji daerah dari kloter 7 Embarkasi Padang, Dirmayanto, mengingatkan jemaah haji agar menjaga stamina, salah satunya dengan tidak selalu mengikuti sholat berjamaah di Masjidil Haram. Kesehatan harus tetap dijaga untuk pelaksanaan puncak ibadah haji. Dari Embarkasi Padang, Melati Oktawina, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke Bangka Belitung. Kanwil Kementerian Haji Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memastikan jemaah haji asal Babel dalam kondisi yang sehat. Selengkapnya disampaikan Debi Nirwandi dari RRI Sungai Liat. Debi Nirwandi.
16: Ya, rekan Hana dan juga pendengar RRI, di mana kantor wilayah Kementerian Haji atau Kanwil Kemenhaj Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memastikan semua jemaah haji asal Bangka Belitung dalam kondisi semuanya sehat dan tidak ada yang sakit, apalagi harus dirujuk ke rumah sakit di Arab Saudi. Penyakit terbanyak yaitu memang sebelumnya ada batuk dan pilek serta demam, namun semuanya sehat dan saat ini sudah berada di Mekah Al-Mukarramah semuanya dan semuanya sudah melaksanakan umroh wajib. Namun yang menjadi catatan, kantor wilayah Kementerian Haji Bangka Belitung menghimbau para jemaah untuk menjaga kondisi tubuh. Kepala Kantor Kementerian Haji wilayah Bangka Belitung, Dewi Rosaria Indah, mengatakan cuaca sangat ekstrim di Arab Saudi, sangat jauh berbeda dengan kondisi di Indonesia, sehingga ini harus benar-benar dipatuhi oleh para jemaah haji asal Provinsi Bangka Belitung dalam menjalankan rangkaian ibadah haji ini. Namun demikian juga pihaknya melalui petugas haji di sana telah menghimbau kepada para jemaah untuk menjaga kondisi tubuh dengan mengurangi cuaca, mengurangi aktivitas-aktivitas yang tidak terlalu penting dalam rangkaian ibadah tersebut. Berikut cuplikan wawancara kami dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji Bangka Belitung, Dewi Rosaria Indah.
17: Alhamdulillah kalau keadaan jamaah haji kita mayoritas dalam keadaan sehat lah ya, paling batuk, pilek, dan memang kemarin kelelahan karena baru sampai. Terus memang ada satu orang jamaah haji kita yang di kloter 8 asal Bangka induk itu didiagnosa penyakit psikosis akut atas nama Saman.
16: Ya, sementara itu pendengar, kantor Kementerian Haji Bangka Belitung berharap rangkaian ibadah haji 1447 Hijriah ini dapat berjalan dengan lancar. Hal senada juga disampaikan oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Biro Kesejahteraan Rakyat. di mana Kepala Biro Kesra Pemprov Babel Yasir Mustafa mengatakan para jemaah haji Bangka Belitung diminta untuk menjaga kondisi tubuhnya sehingga diberikan kemudahan dalam menjalankan rangkaian ibadah haji. Demikian dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke Lombok. Bandara Lombok sukses melayani keberangkatan 5.000 jemaah haji embarkasi Lombok. Laporannya disampaikan Maya Oktarifa. Maya.
18: Ya, langsung dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, Bandara Lombok atau Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid sukses melaksanakan pelayanan operasional keberangkatan jemaah haji embarkasi Lombok untuk tahun 2026 yang berlangsung sejak 22 April hingga 10 Mei 2026. Setidaknya Lombok telah memberangkatkan 15 kloter ataupun kelompok terbang dengan total 1.862 jemaah haji beserta petugas yang berasal dari berbagai kabupaten kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jemaah terakhir memang diberangkatkan untuk kloter 15 yang berasal dari Kabupaten Lombok Tengah, kemudian juga Kabupaten Lombok Timur, Lombok Barat, kemudian Kabupaten Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompu, dan juga

0: saat ini juga boleh lancar-lancar saja, aman-aman saja.
1: Baik, terima kasih kawan. Dan yang menarik pada tahun haji 2026 ini di Bandara Lombok, Nizam secara resmi menghadirkan layanan nonton bersama di area parkir Terminal Cargo bagi para pengantar yang ingin menyaksikan secara langsung ataupun live streaming proses keberangkatan jemaah haji mulai dari asrama haji hingga menuju pesawat hingga memang keberangkatan ataupun jelang take off pada setiap kelompok terbang yang telah ditentukan oleh Bandara Lombok. Sementara untuk ketepatan waktu penerbangan sendiri tercatat memang sebesar 100% yang menunjukkan upaya keberlanjutan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga kelancaran dan juga operasional selama angkutan haji berlangsung. Untuk kepulangan mereka pun nanti pada Juni dipastikan Bandara Lombok siap untuk menyambut kembali jemaah haji embarkasi Lombok yang akan kembali ke tanah air khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dari Lombok Nusa Tenggara Barat, Maya Sarifa Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi di Tanah Suci, Jemaah Haji Indonesia memberikan apresiasi kepada petugas PPIH Arab Saudi di bidang kesehatan. Petugas kesehatan dinilai merespon dengan cepat dalam menangani keluhan dan permasalahan kesehatan para jemaah haji. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
3: Ya, Hana, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya jemaah haji di Tanah Suci di mengatakan petugas haji bidang kesehatan merespon cepat bila ada keluhan dari jemaah haji yang mengeluh sakit dan memerlukan obat dan dilakukan pemeriksaan kesehatannya. Hal itu diungkap salah satu jemaah haji Indonesia asal Jombang, Sumayyah pagi ini waktu Arab Saudi yang mengaku telah diberikan obat ketika suaminya mengeluh sakit di tubuhnya. Menurut Sumayyah, dokter yang merupakan petugas haji patut diapresiasi karena begitu peduli dan cepat menangani pasien yang mengalami kendala kesehatan. Bahkan Pak Amin, suami dari Sumayyah, diperiksa atau dilakukan kontrol dua hari sekali oleh dokter. Dan ia memberikan apresiasi atas kinerja para dokter dari petugas PPIH tersebut. Berikut keterangan dari Sumayyah, salah satu jemaah haji asal Jombang.
4: Alhamdulillah, baik.
5: Seperti apa, Bu?
4: Ya, pelayanannya kalau kasih obat itu juga baik.
5: Ya, teman-teman jemaah haji gimana? Jemaah haji yang lainnya misalnya ada yang sakit, ada keluhan dan sebagainya, langsung cepat tangani atau gimana?
4: Langsung cepat ditangani, iya. Kemudian kalau agak lambat kan mungkin ada kendala obatnya belum ada atau gitu.
5: Ibu kemarin ada minta obat sama dokter?
4: Iya, ini. Bapak Amin Udunen. Apa itu loh?
3: Pendengar, di setiap sektor yang terdapat jemaah haji, terdapat dokter jaga yang standby untuk membantu menangani jemaah haji. Mereka merespon cepat keluhan sakit jemaah haji baik dari dokter umum maupun ada dokter spesialis. Bahkan di sektor khusus di Masjidil Haram juga standby selama 24 jam dokter umum dan juga dokter spesialis yang bertugas melayani para tamu Allah untuk beribadah umroh dan haji di Tanah Suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI Media Center Haji 2026 terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Informasi dari luar negeri, Kementerian Luar Negeri RI dan KBRI Kuala Lumpur terus memantau penanganan kecelakaan kapal yang mengangkut 37 WNI di perairan barat Pulau Pangkor, Perak, Malaysia. Dari total penumpang, 7 WNI dilaporkan meninggal dunia. Dan 7 lainnya masih dalam proses pencarian dalam insiden yang terjadi Senin 11 Mei. Direktur Perlindungan WNI Kemlu RI Heni Hamidah mengatakan, sebelumnya sebanyak 23 WNI berhasil diselamatkan dalam insiden tersebut. Mereka terdiri dari 16 laki-laki dan 7 perempuan. Sebagian besar tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah.
7: La realidad es...
2: Beralih ke informasi olahraga, Real Madrid akan menjamu Real Oviedo dalam laga kandang kedua terakhir mereka. Selengkapnya Nurdian Syah melaporkan.
8: La realidad es que las matemáticas ya lo dicen que el equipo el año que viene va a estar en segunda división.
9: Real Madrid akan menjamu Real Oviedo dalam laga pekan ke-36.

0: La Liga Spanyol musim 2025-2026, klub berjuluk Los Blancos itu sudah dipastikan kalah dari perebutan gelar dengan Barcelona. Kendati demikian, laga hadapi Real Oviedo ini bisa menjadi kesempatan bagi klub asuhan Alvaro Arbeloa untuk kembali ke performa terbaik mereka di tengah kekacauan yang terjadi akhir-akhir ini. Pada sesi jumpa pers pra pertandingan, manajer klub Real Madrid Alvaro Arbeloa mengatakan bahwa mereka akan memberikan penampilan terbaik di dua laga kandang terakhir mereka musim ini.
1: Como tú dices, penúltimo partido.
0: Pertandingan kandang kedua dari akhir dalam liga yang lepas dari genggaman kami pada minggu lalu, kami harus memikul tanggung jawab untuk mempertahankan apa yang harus kami pertahankan, bermain di hadapan para pendukung kami dan menyadari seberapa besar ekspektasi yang ada, apa yang harus kami lakukan, dan di atas segalanya dalam tiga pertandingan ini bahwa kami layak mengenakan lambang ini. Sementara manajer klub Real Oviedo, Guillermo Almada, menyampaikan sekalipun secara matematis klubnya dipastikan degradasi, ia tetap ingin para pemainnya menampilkan permainan terbaik di lapangan nanti. Kami masih memiliki tiga pertandingan tersisa dan kami mewakili kota ini, sebuah klub yang sangat bergengsi, basis penggemar yang sangat setia, serta reputasi para pemain. Jadi kami harus berusaha menang untuk memperbaiki hasil-hasil tersebut dan memberikan kebahagiaan bagi mereka. Para pendukung layak mendapatkan yang terbaik di dunia berkat dukungan tak henti-hentinya yang mereka berikan, terutama kepada para pemain yang menurut saya sungguh luar biasa. Laga antara Real Madrid dengan Real Oviedo ini akan berlangsung di Stadion Bernabeu, Madrid, dini hari nanti pukul 2:30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. 2. Penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. Perfect Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

Menurut WHO tahun 2015, stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Selanjutnya, menurut WHO tahun 2020, stunting itu pendek atau sangat pendek berdasarkan panjang atau tinggi badan menurut usia yang kurang dari minus 2 standar deviasi pada kurva pertumbuhan WHO yang terjadi dikarenakan kondisi irreversibel akibat asupan nutrisi yang tidak adekuat dan atau infeksi berulang atau kronis yang terjadi pada 1000 hari pertama kehidupan. Apakah semua balita pendek itu stunting? Perlu diketahui bahwa tidak semua balita pendek itu stunting, sehingga perlu dibedakan oleh dokter anak, tetapi anak yang stunting sudah pasti pendek. Penyebab stunting, ada beberapa faktor yang mendasari terjadinya stunting, antara lain yaitu 1.

0: lantaran pengaruh budaya, ketersediaan bahan makanan setempat. Yang kedua, kebutuhan yang meningkat. Penyakit jantung bawaan, alergi susu sapi, bayi berat badan lahir sangat rendah, kelainan metabolisme bawaan, infeksi kronik yang disebabkan kebersihan personal dan lingkungan yang buruk, dan penyakit-penyakit yang dapat dicegah oleh imunisasi. Apakah stunting itu bisa dicegah? Tentu stunting dapat dicegah. Berikut cegah stunting.
1: Radio Sarinah FM.

0: dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Rangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi
2: ini terdapat... Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
1: Sehari, jarak pandang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live, disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur, dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif.

0: persada.id. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Salam jumpa pendengar LPPL Indonesia, senang sekali kami bisa kembali hadir menemani Anda dalam Berita Indonesia Live edisi Kamis 14 Mei 2026. Saya Martina Daudau dari LPPL Sesarain FM Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Sebagai radio host, sesaat lagi akan menyajikan rangkaian informasi terkini dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas secara lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Disiarkan serentak oleh LPPL anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Pendengar dan pemirsa LPPL seluruh Indonesia, kita mulai dengan berita pertama dengan menyimak laporan Dini Amrina dari Tuba Baku Radio Streaming Kabupaten Tulang Bawang Barat akan melaporkan Ketua Satu Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Tubaba hadiri pelatihan kerajinan anyaman bagi guru kesenian. Silakan Dini.
1: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Ketua Satu Tim Penggerak PKK Kabupaten Tulang Bawang Barat Nyonya Ana Nadirsyah menghadiri kegiatan pelatihan pembuatan kerajinan anyaman yang diselenggarakan di SMP Negeri 8 Tulang Bawang Barat. Pelatihan tersebut diikuti oleh guru kesenian se-Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan materi pembuatan anyaman tudung saji berbahan pita satin serta kerajinan gantungan pot bunga dari talikur. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan para guru dalam bidang kerajinan tangan sekaligus mendorong pengembangan ekonomi kreatif di lingkungan pendidikan. Dalam sambutannya, Nyonya Ana Nadirsyah menyampaikan bahwa pelatihan ini memiliki peran strategis dalam meningkatkan kapasitas guru kesenian tidak hanya sebagai pendidik, tetapi juga sebagai agen penggerak kreativitas di sekolah. Ana juga menekankan pentingnya inovasi dalam pembelajaran kesenian agar mampu mengikuti perkembangan zaman, serta mendorong lahirnya kreativitas yang dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kegiatan pelatihan ini berlangsung dengan antusiasme tinggi dari para peserta. Selain sebagai sarana peningkatan kompetensi, kegiatan ini juga diharapkan dapat memperkuat peran guru dalam menumbuhkan jiwa kewirausahaan di kalangan siswa. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat melalui TPPKK terus berkomitmen mendukung berbagai program pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengembangan ekonomi kreatif daerah. Dini Amrina, Tuba Baku untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih Dini Amrina dari Tuba Baku Radio Streaming atas laporannya. Baik, pendengar LPPL Indonesia, berikutnya kita simak informasi dari Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Ada Rigita, reporter Radio Suara Gresik, akan melaporkan guna mendukung astacita ketahanan pangan Polres Gresik, kawal kunjungan mentan tinjau gudang Bulog. Silakan Rigita.
2: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Polres Gresik menunjukkan komitmennya mendukung program Astacita Presiden Republik Indonesia di sektor ketahanan pangan dengan mengawal kunjungan kerja Menteri Pertanian RI Andi Arman Sulaiman di Gedung Sewa Bulog Kawasan Pergudangan Bumi Maspion Gresik pada Rabu 13 Mei 2026. Dalam kunjungan tersebut, Mentan Arman memastikan ketersediaan dan stabilitas stok pangan nasional, khususnya beras, yang saat ini disebut mencapai level tertinggi sepanjang sejarah Indonesia Merdeka. Menteri Pertanian menyampaikan stok beras nasional kini mencapai 5,3 juta ton dan ditargetkan meningkat menjadi 5,5 juta ton pada akhir bulan. Selain itu, kesejahteraan petani juga mengalami peningkatan signifikan berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik. Kapolres Gresik AKBP Ramadan Nasution menegaskan kesiapan jajaran kepolisian dalam mendukung kebijakan pemerintah, termasuk pengawasan distribusi dan ketersediaan pangan agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dengan harga yang stabil. Dari LPPL Suara Gresik, Regita melaporkan.
0: Dari Gresik, Jawa Timur, kita beralih ke Kota Baru, Kalimantan Selatan. Ada rekan Fajri dari Gema Saijaan FM akan melaporkan pemerintah daerah Gandeng Kormi laksanakan lomba olahraga tradisional dalam rangka semarakkan hari jadi Kota Baru ke-76. Silakan Fajri.
3: Pendengar LPPL Indonesia, dalam rangkaian menyemarakan peringatan Hari Jadi Kota Baru ke-76 pada 1 Juni 2026 mendatang, pemerintah daerah menggandeng Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia atau KORMI melaksanakan lomba olahraga tradisional, yakni tari tambang, bola sundul, lari balok, halma, badaki, domino, street soccer, bakiak, panahan tradisional, gasing, hadang, pancol, hingga senam kreasi, yang mana diikuti 1.387 peserta terbagi dari tingkatan SD, SMP, dan SMA. Wakil Bupati Kota Baru Syairi Mulis pada pembukaan acara tersebut di Wisata Siring Laut pada Rabu 13 Mei 2026 mengatakan, kegiatan ini adalah salah satu upaya pemerintah daerah bersama KORMI menghidupkan kembali permainan rakyat yang memiliki nilai budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun. dan generasi muda dapat lebih mengenal dan mencintai budaya daerah, sekaligus menjadikannya sebagai bagian dari identitas yang terus dilestarikan di tengah-tengah perkembangan zaman. Selain itu, hal ini juga menjadi ajang silaturahmi bagi para atlet yang mana bertepatan dengan hari jadi Kota Baru ke-76. Dengan harapan Kabupaten Kota Baru menjadi lebih baik dan masyarakatnya lebih sejahtera melalui kebersamaan membangun Kota Baru. Di sisi lain, Ketua Kormi atau Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Kota Baru Sugiyatno menyampaikan, induk organisasi olahraga yang ada dalam binaan Kormi sebanyak 48. Namun, hari ini yang bisa dilaksanakan sebanyak 14 induk olahraga. Dan ada sebanyak 1.387 peserta yang mengikuti kegiatan tersebut. Yang mana kegiatan ini sebagai bentuk pembinaan untuk persiapan pekan olahraga daerah yang digelar di Kabupaten Tapin dan pekan olahraga nasional di Sulawesi Tengah pada tahun 2027 mendatang. Demikian Pajri LPP Radio Gema Sejan FM Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan untuk Berita Indonesia Live.
0: Pendengar dan pemirsa LPPL Indonesia, jangan kemana-mana karena setelah jeda singkat berikut, kami akan kembali hadir di sesi kedua dengan kabar terbaru dari berbagai daerah serta laporan khusus yang sudah disiapkan tim redaksi. Tetap bersama Berita Indonesia Live.
4: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Gagak Limang Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungut Jambi. Radio Host Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Daksinagra Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario Abdi Persada Banjarbaru Kalimantan Selatan, RPD Kutim Sangatta Kalimantan Timur, Kemilang Indragiri Hilir Riau, Gemar Radik Muba Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk Jawa Timur, Pesona Wonosobo Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Buana Asri Sragen Jawa Tengah, Magetan Indah Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Gemasai Jaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Lansek Manik Sijunjung Sumatera Barat, Kemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maros Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkisau Pesal Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhat Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandang Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Ngada Nusa Tenggara Timur, RGR Trum Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batubara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Pradia Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohimo Papua, RTFM Temanggung Jawa Tengah, Soloknan Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Girimnang Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang Jawa Tengah, Kartini FM Jepara Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati Kota Pasuruan Jawa Timur, RSPD Kabupaten Sabu Rai Jua Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
0: Pendengar LPPL Indonesia. Ya, baik, pendengar LPPL Indonesia, terima kasih Anda masih bersama kami untuk menyimak rangkaian informasi terkini pada Berita Indonesia Live. Berita Indonesia Live merangkum berbagai berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Dan pendengar, kita berada pada sesi kedua untuk kembali menyimak informasi dari 3 LPPL. Namun sebelumnya kita awali dengan laporan khusus dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live bersama Redaktur Aan Kasianto.
5: Pendengar RPL Indonesia, Polri menegaskan tidak ada tempat di Indonesia bagi jaringan perjudian online maupun tindak kejahatan cyber transnasional dari luar negeri. Hal ini dikatakan Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Polisi Truno Yudo Wisnu Andiko dalam keterangan persnya di Jakarta pada minggu lalu. Komitmen tersebut ditunjukkan oleh Polri dengan memberantas praktik perjudian online termasuk yang melibatkan warga negara asing atau WNA, menyusul juga terkait pengungkapan jaringan judi online internasional di Jakarta Barat dengan mengamankan total 321 orang WNA. Truno Yudo mengatakan bahwa pemberantasan judi online menjadi perhatian serius karena dampaknya sangat merugikan masyarakat dan perekonomian nasional. Ia juga menegaskan bahwa pengungkapan kasus judi online yang melibatkan ratusan WNA merupakan bagian dari implementasi program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam penanganan kejahatan digital dan transnasional. Truno Yudo juga menegaskan saat ini proses pemeriksaan dan pengembangan terhadap para pelaku masih terus dilakukan bersama instansi terkait termasuk pihak imigrasi dan lembaga lainnya. Laporan khusus redaksi Aan Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
0: Pendengar LPPL Indonesia, dalam upaya mendukung ketahanan pangan nasional, TNI Angkatan Laut melalui Komando Daerah TNI Al-5 menggelar panen raya kedelai di Desa Mudikan, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk. Informasi ini segera dihantarkan Edna Laila dari Radio Suara Anjuk Ladang, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Silakan Edna laporannya.

0: JUK. Kegiatan ini merupakan bentuk sinergi TNI, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah dalam mendukung peningkatan produksi kedelai nasional, optimalisasi lahan pertanian, serta peningkatan kesejahteraan petani. Pada kesempatan tersebut juga diserahkan bantuan sembako kepada 10 perwakilan kelompok tani di Kabupaten Nganjuk sebagai bentuk dukungan kepada masyarakat pertanian. Selain itu, TNI Angkatan Laut juga menggelar bakti kesehatan bagi 200 warga dengan layanan pengobatan umum, kesehatan gigi, serta pemeriksaan gula darah, asam urat, dan juga kolesterol. Melalui kegiatan ini, TNI Angkatan Laut menegaskan komitmennya untuk terus mendukung program strategis nasional, khususnya dalam mewujudkan ketahanan pangan dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Saya Edna Laila dari LPPL Radio Suara Anjuk Ladang Nganjuk, Jawa Timur, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Pendengar LPPL Indonesia dari Kabupaten Nganjuk, kita beralih ke Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Ada Oji Linggani, reporter Radio Luha Nantuo, yang akan mengabarkan Wamenkes RI tinjau RSUD M. Ali Hanafia, Tanah Datar disiapkan jadi pusat penanganan TBC di Sumbar. Silakan, Oji.
2: Baik, pendengar LPPL seluruh Indonesia, Wakil Menteri Kesehatan atau Wamenkes RI melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Tanah Datar untuk meninjau kesiapan RSUD M. Ali Hanafia Batu Sangkar dalam dukung Program Nasional Percepatan Penanganan dan Eliminasi Penyakit Tuberkulosis atau TBC. Kedatangan Wamenkes disambut Bupati Tanah Datar Eka Putra bersama Wakil Bupati Ahmad Fadli, Ketua DPRD Antonio Indra, serta seluruh tamu undangan di Gedung Indojelito Batu Sangkar hari Rabu 13 Mei 2026. Usai pertemuan, Wamenkes melanjutkan kunjungan ke RSUD M. Ali Hanafia Batu Sangkar untuk melihat langsung kondisi fasilitas kesehatan dan kesiapan rumah sakit dalam mendukung percepatan penanganan TBC di Tanah Datar. Wakil Bupati Ahmad Fadli menyampaikan pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar menyambut baik kunjungan tersebut dan berharap membawa dampak positif bagi peningkatan layanan kesehatan di daerah. Di sela kunjungannya, Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus menyampaikan apresiasi atas sambutan pemerintah Kabupaten Tanah Datar. Wamenkes menegaskan strategi eliminasi TBC saat ini tidak lagi menunggu pasien datang ke fasilitas kesehatan, melainkan dilakukan secara aktif melalui metode jemput bola. Kemenkes akan mengirimkan alat ronsen portable dan PCR ke daerah-daerah agar pemeriksaan bisa dilakukan secara aktif dengan kondisi fasilitas RSUD M. Ali Hanafia saat ini. Kemenkes siap membantu. Dan sementara itu, pendengar, Direktur RSUD M. Ali Hanafia Batu Sangkar Dr. Nurman juga menyampaikan terima kasih atas kunjungan Kemenkes ya, yang dinilai memberi perhatian besar terhadap pengembangan layanan kesehatan di rumah sakit tersebut. Kementerian Kesehatan juga telah membuka peluang bantuan alat kesehatan dan penguatan SDM melalui program Hibah Syihren. Dengan dukungan alat tersebut, ke depan pasien jantung koroner di Tanah Datar diharapkan sudah bisa menjalani pemasangan ring jantung di RSUD M. Ali Hanafia. Baik pendengar, demikian Oji Linggani, LPPL Radio Luha Nantu 102,5 FM Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Pendengar LPPL Indonesia, selanjutnya kita akan menyimak laporan dari Ari Amrizal, reporter Suara Kampar FM Kabupaten Kampar Riau. Dengan laporan Idul Adha 2026, Bupati Ahmad Yuzar instruksikan penyebaran hewan kurban tepat sasaran. Silakan Ari.
3: Pendengar PPL se-Indonesia, Bupati Kampar Ahmad Yuzar meminta penyebaran hewan kurban untuk Idul Adha tahun 2026 ini bisa menyentuh masyarakat hingga ke daerah pelosok Kampar, terutama desa-desa yang tidak ada hewan kurbannya. Hal itu disampaikan Bupati Ahmad Yuzar saat memimpin rapat terkait persiapan Hari Raya Kurban tingkat Kabupaten Kampar Senin 11 Mei lalu. Dalam rapat yang diikuti seluruh organisasi perangkat daerah, Bupati juga memaparkan pandangannya terkait pendistribusian hewan kurban yang mesti memprioritaskan daerah yang kurang kurban.
4: Yang terkumpul itu lebih banyak kita distribusikan daripada kita potong di sini. Kalau kita di sini rata-rata di lingkungan kita, di masjid kita kan, kita peserta kurban juga, tentu sudah dapat manfaatnya juga. Jadi kalau kita serahkan langsung ke masyarakat yang pada saat ini mungkin jumlah korbannya sedikit, lebih bermanfaat. Dan kita juga saya rasa lebih afdol berkorban seperti itu.

0: Bupati menjelaskan bahwa dirinya juga akan melaksanakan kurban, namun di kampung atau desa yang tidak memiliki hewan kurban atau minim hewan kurban. Pada kesempatan tersebut, Bupati juga meminta agar pawai takbir di Maram Idul Adha tetap diadakan untuk menyemarakkan Hari Raya Idul Adha 2026. Dalam rapat tersebut juga dibahas terkait jumlah hewan kurban di tingkat Kabupaten Kampar. Selain hewan kurban dari 31 OPD, juga ada hewan kurban dari perusahaan. Aryam Rizal, Suara Kampar untuk Berita Indonesia Live.
1: Realisasi program Jalan dan Jembatan Tabalong lampaui target jalan mantap tembus 69%. Informasi selengkapnya segera dihantarkan rekan Rina Rapita Sari dari LPPL Radio Suara Tabalong, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Silakan Rina.
2: Pendengar LPPL Indonesia, realisasi program prioritas jalan dan jembatan mantap menunjukkan perkembangan yang signifikan di tahun 2025. Hal tersebut terlihat dari capaian kemantapan jalan dan jembatan yang berhasil melampaui target yang telah ditetapkan di tahun 2025. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong Wibawa Agung Subrata menuturkan, dari total panjang jalan 728,3 km dengan 236 ruas jalan, kondisi jalan mantap di Tabalong telah mencapai 69,19% di tahun 2025. Angka tersebut melampaui target yang ditetapkan sebesar 65%. Kondisi jalan di Tabalong sendiri terdiri dari 44,51% dalam kondisi baik, 26,8% kondisi sedang, 7,21% kondisi rusak ringan, dan 23,59% dengan kondisi rusak berat. Sementara itu untuk infrastruktur jembatan, dari total panjang 6.669,54 meter dengan 520 unit jembatan, tingkat kemantapan mencapai 90,74% berdasarkan panjang dan 88,08% berdasarkan jumlah unit. Capaian ini juga melampaui target 2025 sebesar 89,70%. Di tahun 2026 ini, pemerintah Kabupaten Tabalong menargetkan peningkatan kemantapan jalan menjadi 73%, sedangkan kemantapan jembatan ditargetkan mencapai 92,28%. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tabalong, Wibawa Agung, menambahkan dengan target di tahun 2026 ini, pihaknya optimis program jalan dan jembatan mantap akan terus meningkat dan memberikan dampak nyata bagi konektivitas serta pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tabalong. Demikian, Rina Rapita Sari, LPPR Radio Suara Tabalong melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Wabup Purworejo dorong lulusan perguruan tinggi adaptif terhadap perubahan. Rekan Rizky Amalia dari Irama FM Purworejo, Jawa Tengah segera menyampaikan laporan selengkapnya.
3: Wakil Bupati Dian Agasi Setiabudi menekankan pentingnya pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing dalam menghadapi perkembangan zaman yang kian pesat. Hal tersebut disampaikan saat menghadiri wisuda 211 sarjana dan magister periode 2 tahun akademik 2025-2026 Universitas Muhammadiyah Purworejo pada Sabtu 9 Mei 2026 di Auditorium Singodimejo Universitas Muhammadiyah Purworejo. Dian mengatakan dalam menghadapi keadaan dunia yang penuh dengan ketidakpastian, tidak bisa hanya bergantung kepada sumber daya alam saja. Namun lebih utama adalah bagaimana meningkatkan kapasitas SDM-nya sebagai motor penggerak kemajuan pembangunan. Oleh sebab itu, Dian berharap pada lulusan Universitas Muhammadiyah Purworejo mampu menjadi generasi yang unggul, berakhlak, dan mampu beradaptasi dengan perubahan serta mampu berkontribusi dalam mendukung pembangunan daerah. Lebih lanjut, Dion juga menyampaikan apresiasi kepada Universitas Muhammadiyah Purworejo yang secara konsisten berkontribusi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Purworejo. Menurutnya, kiprah UM Purworejo selama ini sejalan dengan visi Purworejo Berseri, utamanya dalam mewujudkan generasi yang berdaya saing, inovatif, dan religius. Sementara itu, Rektor UM Purworejo Dr. Teguh Wibowo MPD menegaskan pentingnya kesiapan lulusan dalam menghadapi perubahan zaman yang penuh tantangan akibat kondisi global yang tidak menentu. Rektor menyebutkan tiga kesiapan utama yang harus dimiliki setiap lulusan, yaitu kesiapan kompetensi, kesiapan mental, dan kesiapan moral berbasis nilai-nilai Islam berkemajuan.
4: Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Saya Rizky Amelia dari LPPL Radio Irama FM Purworejo melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
5: Tiba waktunya kita menunaikan ibadah sholat asar untuk daerah Sangatta dan sekitarnya.

0: Kedudukan salat dalam Islam sangat agung. Ia merupakan tiang agama dan rukun Islam yang terpenting setelah dua kalimat syahadat. Salat juga merupakan amal yang pertama kali dihisab pada hari kiamat kelak. Karena keagungan salat ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada setiap orang tua agar mendidik anak-anak mereka untuk mendirikan salat. Kakek Amr bin Shu'aib radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Muru auladakum bis-salati wa hum abna'u sab' sinin wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashr wa farriqu bainahum fil madaji'."
0: Perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan salat ketika mereka berusia 7 tahun, dan pukullah mereka bila pada usia 10 tahun tidak mengerjakan salat, serta pisahkanlah tempat tidur mereka masing-masing. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: Di dalam.
1: Apa? Korupsi? Enggak. Kita putus sekarang.
0: Ya, yang kok putus?
2: Jauhi korupsi, biar gak jomblo seumur hidup.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: tengok saja kanan kirimu. Masih banyak anak putus sekolah akibat tingginya biaya pendidikan. Masih berderet pula orang sakit yang harus mengelus dada tak mampu berobat karena mahalnya biaya kesehatan. Anak-anak dengan perut membusung karena malnutrisi, itu akibat korupsi. Ya, korupsi diyakini punya andil besar memperdalam jurang kesengsaraan rakyat.
1: Lihat, lawan, laporkan. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: KPK tidak pernah main-main. Buktinya, hingga kini setiap tersangka yang ditangani KPK selalu diputus bersalah di pengadilan. Selain untuk mengembalikan sebanyak mungkin duit negara yang sudah dikemplang, itu semua dilakukan untuk menimbulkan efek jera. Biar semua orang berpikir 1000 kali jika mau korupsi. Memang, tak boleh ada kata setengah hati dalam memberantas korupsi. Harus agresif, serius, dan tanpa kompromi. Alasannya, karena korupsi sudah sedemikian parah merusaknya. Dan kita semua adalah korban korupsi. Tengok saja kanan-kirimu.
1: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Dengan sejumlah kewenangan yang dimiliki, KPK diamanatkan untuk menuntaskan 5 tugas besar, yaitu melakukan koordinasi, supervisi, monitor, penindakan, dan pencegahan. Satu hal yang ditekankan pada pendirian KPK adalah KPK didesain untuk menjadi pemicu dan pemberdayaan dari institusi pemberantasan korupsi yang telah ada. Istilah kerennya, trigger mechanism.
1: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: yes.
1: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Seno. Pendengar dan pemirsa, unit tindak pidana tertentu Satuan Reserse Kriminal Polresta Balikpapan membongkar kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi di Kota Minyak. Sebanyak ratusan liter Pertalite dan solar pun diamankan. Berikut laporannya.
2: Dalam operasi penangkapan ini, polisi mengamankan 6 tersangka serta menyita ratusan liter Pertalite dan solar yang diangkut menggunakan kendaraan modifikasi. Kapolresta Balikpapan Kombes Pol Jerol H.Y. Kumontoy menegaskan komitmen kuat kepolisian dalam mengawal distribusi komoditas subsidi agar tepat sasaran.
3: Alat bantu selang, kemudian BBM solar subsidi telah diperjualkan kembali dengan harga Rp10.000 kepada sopir yang membutuhkan. Yang menjadi catatan kami bahwa tersangka telah melakukan kegiatan penjualan BBM subsidi ini sejak Februari 2026 dan mendapatkan keuntungan rata-rata Rp10.000 sampai dengan Rp13.320 per bulan. Yang diperkirakan keuntungan yang diperoleh selama ini ada yaitu Rp39.960.000. Pasal ini persangkakan yaitu pasal 55 Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2021 tentang migas junto pasal 40 ayat 9 Undang-Undang RI nomor 6 tahun 2023 atas perubahan Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja. Adapun sanksi pidana yaitu paling lama 6 tahun.
2: Barang bukti tersebut diamankan dari 4 unit truk dan 1 unit minibus yang telah dimodifikasi. Atas perbuatannya ke-6 tersangka terancam hukuman 6 tahun penjara dan denda hingga Rp60 miliar berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. Saat ini penyidik Polresta Balikpapan masih mendalami jaringan mafia BBM lainnya di wilayah Kalimantan Timur. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Afdani melaporkan.
1: Demikian laporan dari Kota Samarinda. Kembali ke Anda, Seno, di Palangkaraya.
0: Ya, terima kasih, Dedi, dari Samarinda, Kalimantan Timur. Pendengar dan pemirsa, sekarang kami ajak Anda menuju Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Wali Kota Tarakan ini.
1: Baik, silakan juga informasi selengkapnya.
0: Terima kasih Seno dan pemirsa dan pendengar, sebanyak 61 pejabat, administrator, pengawas dan juga kepala sekolah di lingkungan pemerintah Kota Tarakan resmi dilantik dan Hairul menegaskan bahwa seleksi sudah melalui proses yang panjang serta seleksi yang ketat terutama untuk kepala sekolah. Informasi disampaikan Muhammad Rajabsyah.
2: Tentu berdasarkan aturan-aturan persyaratan sebagai calon kepala sekolah. Sehingga ada beberapa yang dikembalikan berkasnya juga dari Kementerian Pendidikan.
3: Wali Kota Tarakan, Dr. Haji Khairul Emkes, melantik dan mengambil sumpah 61 pejabat administrator, pengawas, dan kepala sekolah di lingkungan pemerintah Kota Tarakan Sabtu 2 Mei lalu. Pelantikan ini mengisi kekosongan jabatan akibat pensiun, mutasi, pengunduran diri hingga meninggal dunia. Pelantikan ini disebut menyelesaikan rangkaian tugas negara yang sempat tertunda karena proses administrasi yang panjang. Khairul menegaskan pelantikan telah melalui proses panjang, terutama pengangkatan kepala sekolah, dengan melibatkan seleksi berlapis. Selain rekomendasi dari Dinas Pendidikan, calon juga harus mendapatkan persetujuan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, hingga Badan Kepegawaian Negara atau BKN.
2: Dari Kementerian Pendidikan Nasional, tentu

0: pendapatan daerah seperti retribusi dan pajak. Khairul berharap pejabat yang baru dilantik cepat beradaptasi dan memperkuat sinergi organisasi. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Seno, demikian informasi dari Kota Tarakan, kembali kepada Nadi Palangkaraya.
2: Baik, terima kasih juga dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama kami dalam Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan RRI Nunukan, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Banjarmasin. Sekarang kami ajak Anda menuju ke RRI Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Ya, pendengar dan pemirsa dari Nunukan, ada rekan saya Rusdi. Halo Bang Rusdi, apa kabar?
1: Kabar baik rekan Seno.
0: Ya, alhamdulillah. Gimana cuaca di sana Bang Rusdi?
1: Ya, cuaca untuk wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan sejak pagi memang panas terik. Kurang lebih sudah 2 minggu ini rekan Seno.
0: Oke, agak parah-parah nih suara Bang Rusdi ini ya.
1: Iya, dampak El Nino.
0: Oh, El Nino. Baiklah. Baik, Bang Rusdi, ada informasi apa dari Nunukan untuk kita hari ini?
1: Informasi hari ini berkaitan terkait tentang karantina Nunukan, pastikan stok sapi aman dan bebas penyakit, rekan Seno.
0: Baik, Bang Rusdi, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, karantina Nunukan pastikan stok sapi aman dan bebas penyakit. Saat ini sudah ada 105 ekor sapi yang sehat untuk keperluan hewan kurban. Laporan Mimin Muslimin selengkapnya.
2: Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, Kalimantan Utara, Satuan Pelayanan yang melakukan pengawasan lalu lintas komoditas hewan yang masuk ke wilayah Kabupaten Nunukan, memastikan kesehatan hewan ternak khususnya menjelang Hari Raya Idul Adha. Dokter Hewan Karantina BKHIT Kaltara Satuan Pelayanan Nunukan, Ahmad Yusril Iza Mahendra menjelaskan, karantina adalah garda terdepan dalam pengawasan dan mencegah masuknya penyakit berbahaya. Berdasarkan data karantina, tercatat sudah ada 2 gelombang pengiriman hewan ternak sapi yang masuk ke Nunukan melalui jalur laut dari Parepare, Sulawesi Selatan. Pada 27 April 2026, sebanyak 46 ekor sapi, 44 ekor jenis sapi Bali, dan 2 ekor jenis sapi Limosin. 11 Mei 2026, sebanyak 59 ekor sapi jenis sapi Bali. Ahmad Yusril menegaskan, setiap hewan yang masuk wajib melewati prosedur pemeriksaan sesuai tahapan, dimulai dari pengecekan dokumen persyaratan dari daerah asal untuk memastikan legalitas dan kesesuaian jumlah fisik di atas kapal dengan data administratif.
3: Misalnya sertifikat veterinernya dari daerah Parepare sudah lengkap, dia dulu masuk di instalasi karantina hewan Parepare 2-3 hari. Kalau misalnya di selama masa instalasi karantina itu dia tidak menimbulkan gejala penyakit atau timbul gejala-gejala penyakit, dia bisa dikirim ke Nunukan.
2: Dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan mengantisipasi penyakit yang tengah marak seperti penyakit mulut dan kuku atau PMK. Petugas secara teliti memeriksa gejala klinis berupa luka pada area mulut maupun luka di sela-sela kuku kaki sapi.
3: Pemeriksaan kesehatan biasanya kami lihat gejala-gejala penyakit yang saat ini sedang marak atau sedang sering dibicarakan kan Pak. Yang jadi perhatian itu adalah PMK atau penyakit mulut dan kuku. Gejalanya itu ada luka di mulut, ada luka juga di sela-sela kaki. Jadi kami cek di mulutnya, di sela-sela kakinya, kalau tidak ada luka berarti bisa dinyatakan sehat itu sapinya.
2: Sejauh ini sapi-sapi tersebut yang masuk ke Nunukan terpantau dalam kondisi sehat dan sesuai dengan dokumen yang menyertainya. Tidak ditemukan gejala penyakit menular pada 2 gelombang pengiriman. Selain PMK, pihak karantina juga melakukan pengawasan terhadap penyakit brucellosis dan lumpis skin disease. Mimin Muslimin melaporkan.
1: Demikian laporan langsung dari Nunukan, selanjutnya kembali ke rekan Seno Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih rekan Rusdi di Nunukan. Pendengar dan pemirsa.

0: Ya, pendengar dan pemirsa dari Banjarmasin ada rekan saya Faiza Hasan. Halo, selamat sore, Mbak Faiza.
1: Halo, Seno, selamat sore.
0: Iya, gimana Banjarmasin?
1: Banjarmasin baru saja diguyur hujan yang cukup deras, Seno.
0: Hujan juga ya. Iya, alhamdulillah. Baik, Mbak Faiza, ada informasi apa dari Banjarmasin untuk kita sore ini?
1: Ya, dari Banjarmasin kami punya informasi mengenai perayaan Hari Raya Kenaikan Yesus Kristus hari ini, Seno.
0: Baik, silakan Mbak Faiza informasi selengkapnya.
1: Terima kasih, Seno. Ratusan jemaat mengikuti ibadah misa kenaikan Yesus Kristus dengan hikmat di Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus pada Kamis pagi tadi. Perayaan ini menjadi momentum bagi jemaat untuk memperkuat semangat perutusan dan mewartakan kasih. Laporan selengkapnya Lukmanul Hakim.
2: Pelaksanaan ibadah misa kenaikan Yesus Kristus di Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus Banjarmasin berlangsung khusyuk. Sedikitnya 300 jemaat memadati sesi pertama misa yang dimulai sejak pukul 8 Wita pagi tadi. Pastor RD Simon Edi Kabul Teguh Santoso menerangkan bahwa perayaan ini merupakan momentum penting bagi umat. Ia menekankan agar jemaat menjadikan hari raya ini sebagai sarana untuk mewartakan pesan dan kasih Yesus kepada sesama.
3: Yesus tidak meninggalkan kita. Dia naik ke surga, tetapi dia mengirim Roh Kudus-Nya kepada kita semua untuk menyertai kita, menemani kita, menjaga kita, dan merawat kita hingga kita sampai pada perjumpaan dengan Yesus kembali di alam kekal bersamanya, bersama Bapa di dalam surga.
2: Senada dengan itu, salah seorang jemaat, Arka, memaknai momentum ini sebagai penambah semangat perutusan. Baginya, peringatan kenaikan Yesus Kristus menjadi bekal spiritual yang penting dalam menjalani rutinitas kehidupan.
4: Jadi, katakan bahwa Yesus tadi pulang kembali ke Bapa dengan membawa semangat pembaharuan, maka kita juga harus membawa semangat pembaharuan perutusan itu untuk kita bawa ke masyarakat kita. Yaitu semangat perutusan apa? Kita diutus untuk mewartakan kasih, kita diutus untuk mewartakan sukacita, kita diutus juga untuk mewartakan kebaikan-kebaikan dan juga apa yang Tuhan Yesus itu teladankan buat kita.
2: Untuk mengantisipasi kepadatan jemaat, pihak Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus membagi pelaksanaan ibadah dalam 3 sesi. Setelah sesi pagi dan siang, rangkaian misa terakhir rencananya akan berlangsung pada pukul 17.30 Wita sore nanti. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Demikian dari Banjarmasin, Seno kembali ke Setiarsono di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
0: Iya, baik, terima kasih Mbak Faiza Hasan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pendengar dan juga pemirsa Lintas Banjar Nusantara ya, kami akhiri dengan informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Kepala Bidang Pencatatan Sipil dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil Kota Palangkaraya, Muhlisin, menyampaikan bahwa saat ini pemberkasan administrasi kependudukan dapat dilakukan di tingkat kelurahan. Hal ini bertujuan mempermudah masyarakat yang jauh dari akses perkotaan. Laporan selengkapnya disampaikan Edi Suroso.
1: Lakukan pelayanan di mana pelayanan kelurahan bisa melakukan dan bisa melayani masyarakat langsung yang berada di situ. Itu dalam bentuk pemberkasan online.
2: Kepala Bidang Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Palangkaraya, Mukhlisin, menjelaskan pelayanan administrasi kependudukan kini dapat dilakukan melalui sistem pemberkasan online berbasis kelurahan dan kecamatan. Menurutnya, pelayanan tidak harus dilakukan secara terpusat di kantor Dukcapil, melainkan bisa lebih dekat dengan masyarakat melalui petugas wilayah masing-masing. Dalam sistem tersebut, warga cukup datang ke kelurahan dengan membawa dokumen persyaratan, kemudian petugas akan membantu proses input dan pengajuan secara langsung.
1: Melakukan pelayanan di mana pelayanan kelurahan bisa melakukan dan bisa melayani masyarakat langsung yang berada di situ. Itu dalam bentuk pemberkasan online. Artinya warga pasti datang ke kelurahan, terus dari petugas kelurahan langsung bisa melakukan penindakan. Nah, dari penindakan tersebut sebetulnya dari pihak kelurahan itu sudah satu, dilakukan pelatihan secara teknis, kedua juga diberikan dalam bentuk paspor.
2: Ia menambahkan, layanan ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat, terutama warga yang tinggal di daerah yang jauh dari pusat kota. Setelah dokumen diajukan, masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor Dukcapil untuk mengambil hasilnya, karena dokumen dapat diambil di kelurahan atau dikirim dalam bentuk file PDF untuk dicetak secara mandiri. Adapun layanan yang dapat diproses meliputi kartu keluarga, KTP, kartu identitas anak, akte kelahiran, akte kematian dan akte perceraian hingga surat pindah. Namun untuk perekaman KTP elektronik dan identitas kependudukan digital masih harus dilakukan secara langsung di kantor Dukcapil. Sementara itu, salah satu warga, Eko, mengakui pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil saat ini berjalan dengan mudah dan cepat. Menurutnya, proses pelayanan yang diterapkan sudah cukup membantu masyarakat, terutama dengan adanya sistem berbasis online yang mempermudah pengurusan administrasi kependudukan.
1: Terima kasih, Pak. Nah, cepat pelayanan.
2: Cepat ya. Bapak melihat online atau apa?
1: Lewat online.
2: Daftarnya di rumah dulu?
1: Daftarnya tadi kesini dulu. Tapi kan aplikasinya kemarin kan lupa apa. Datang ke sini.
2: Oke, ada pesan nggak pada pelayanan sini? Bagaimana harapannya?
1: Harapannya kan kalau pelayanan sudah bagus. Kan kebanyakan lebih karena apa kita kesulitan, cuma apa ya, kita kan sudah banyak dibantu untuk aplikasi-aplikasinya.
2: Ia berharap pelayanan yang sudah berjalan bagus ini terus dipertahankan sehingga masyarakat semakin terbantu dan dapat mengurus berbagai keperluan administrasi dari rumah melalui aplikasi online. Edi Suroso melaporkan.
0: Ya, pendengar dan pemirsa, laporan Edi Suroso tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Lintas Banjar Nusantara ya, edisi hari ini, Kamis 14 Mei 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Setia Reseno mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Lintas Banjar Nusantara.

budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi, dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita, ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan, itu cukup besar jumlahnya. Agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri, bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri, agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.

Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita, ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan, itu cukup besar jumlahnya, agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri, bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri, agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.

0: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
1: Masa?
2: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
2: Nah gitu dong.
3: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Saatnya Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur bergabung dengan Radio Republik Indonesia Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita.
1: Oke, melaporkan selengkapnya.
2: Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kalimantan Barat saat ini memperketat pengawasan lalu lintas hewan kurban yang masuk ke wilayah Kalimantan Barat. Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap hewan yang masuk dalam kondisi sehat dan layak dikonsumsi menjelang Hari Raya Idul Adha tahun 2026 ini. Kepala Karantina Kalimantan Barat Ferdi menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai persiapan intensif sejak sebulan terakhir. Persiapan ini mencakup aspek pelayanan pengawasan hingga pemeriksaan fisik dan administrasi yang ketat terhadap hewan ternak dari luar daerah yang akan masuk ke wilayah Kalimantan Barat.
3: Ya, dalam rangka persiapan Idul Adha ini, sejak sebulan yang lalu kita sudah melakukan persiapan terkait pelayanan dan pengawasan serta pemeriksaan lalu lintas hewan kurban dari luar Kalimantan Barat. Hal itu sesuai dengan surat keputusan Deputi Karantina Hewan yang sudah dikeluarkan terkait persyaratan dan standar tindakan karantina hewan untuk lalu lintas hewan kurban yang masuk ke Kalimantan Barat.
2: Ferdi menegaskan ada 3 jenis penyakit utama yang menjadi fokus antisipasi petugas di lapangan, yakni penyakit mulut dan kuku atau PMK, brucellosis, serta lumpy skin disease atau LSD atau penyakit kulit infeksi pada hewan. Walaupun hingga saat ini dipastikan belum ditemukan adanya kasus penyakit pada hewan yang masuk ke Kalimantan Barat.
3: Itu 3 jenis penyakit yang kita waspadai ada pada sapi hewan kurban yang masuk tersebut.
4: Kalau berkaca tahun lalu ada temuan Pak, kalau tahun lalu Pak, terkait dengan penyakit-penyakit?
3: Tahun lalu juga tidak ada temuan dan tahun ini juga tidak ada temuan dan semoga sehat-sehat dan aman saja. Itu dari Madura, Provinsi Jawa Timur yang kemudian datang ke kita, ke Kalimantan Barat.
2: Dalam mengantisipasi penyakit hewan masuk ke Kalimantan Barat, Karantina Kalbar menerapkan prosedur pemeriksaan berlapis untuk menjamin keamanan hayati. Proses dimulai dari pemeriksaan dokumen hasil uji laboratorium dari daerah asal, dilanjutkan dengan verifikasi sertifikat veteriner yang diterbitkan oleh Dinas Peternakan setempat, kemudian melakukan pemeriksaan fisik secara meluruh mencakup jumlah, jenis, hingga status klinis hewan. Setelah dinyatakan sehat, maka hewan yang datang dikawal hingga ke kandang pemilik untuk menjalani proses karantina lanjutan. Dari Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Roki, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangkaraya melakukan pemeriksaan ratusan hewan kurban yang dijual pedagang untuk memastikan kelayakan hewan tersebut jelang Hari Raya Idul Adha. Laporan selengkapnya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
5: Nah, pemeriksaan kesehatan hewan kurban ini ada dua. Satu yaitu antemortem sebelum hewan-hewan itu dipotong dan nanti adalah postmortem.
6: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DPKP Kota Palangkaraya mulai melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di sejumlah titik penjualan. Kepala DPKP Kota Palangkaraya Sugianto mengungkapkan pemeriksaan hewan kurban di 21 titik penjualan dengan fokus terlebih dahulu di tempat-tempat penjualan hewan kurban besar, yaitu yang menjual lebih dari 10-20 ekor sapi maupun kambing. Sugianto menjelaskan pemeriksaan hewan kurban dilakukan dalam dua tahap, yakni antemortem sebelum pemotongan dan postmortem setelah hewan dipotong di lokasi pelaksanaan kurban dengan mengerahkan 3 tim. Hasil pemeriksaan antemortem nantinya akan menentukan jumlah akhir hewan yang layak maupun tidak layak dijadikan hewan kurban. Dengan perkiraan satu minggu ini pemeriksaan selesai sehingga nanti bisa diketahui jumlah final hewan yang memenuhi syarat kurban.
5: Jelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini setiap tahun rutin dilaksanakan dan salah satunya dalam penyediaan dagingnya yang aman, sehat, utuh, dan halal, salah satunya adalah dilakukan pemeriksaan kesehatan hewan. Nah, pemeriksaan kesehatan hewan kurban ini ada dua. Satu yaitu antemortem sebelum hewan-hewan itu dipotong, dan nanti adalah postmortem itu setelah dilakukan pemotongan di tempat-tempat ibadah atau tempat-tempat yang melaksanakan kurban.
6: Sementara itu di tempat terpisah, Pandai Besi di Kabupaten Kota Waringin Barat, kebanjiran pesanan golok jagal, pisau sembelih, hingga alat sisit kulit sapi kurban. Permintaan meningkat tajam dibanding hari biasa seiring persiapan masyarakat dan panitia kurban menyambut hari raya. Salah satu Pandai Besi di Desa Batu Balaman, Kecamatan Kumai, Saryanto mengaku lonjakan pesanan mulai terasa sejak awal Mei 2026. Dalam sehari, ia mampu memproduksi sekitar 5 pisau sisit kulit sapi dan 2 golok jagal atau pisau sembelih yang dikerjakan secara manual bersama seorang pekerja lainnya. Menurut Saryanto, kenaikan permintaan mencapai 20-30% dibandingkan hari normal. Pembeli datang dari berbagai wilayah, bahkan dari luar Kota Waringin Barat.
7: Ya, alhamdulillah lah, timbang dari pesan-pesanan yang pertama, untuk hari-hari biasa sampai untuk pas menjelang lebaran ini, ya alhamdulillah lah. Itu meningkat sampai 20-30%.
6: Untuk harga pisau sisit dijual mulai Rp20.000 hingga Rp250.000 tergantung ukuran dan bahan. Sedangkan golok jagal sepanjang 40 cm dibanderol antara Rp1,5 juta hingga Rp2 juta bergantung pada kualitas baja dan tingkat kekerasan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Satuan Narkoba Polres Bogor berhasil mengungkap 113 kasus narkotika sejak Januari hingga Mei 2026 dengan menangkap sebanyak 155 orang tersangka. Yofri Haryadi melaporkan.
8: Sat Narkoba Polres Bogor mengungkap 113 kasus narkotika sejak Januari hingga Mei selama tahun 2026 dengan 155 orang tersangka. Kapolres Bogor AKBP Wika Ardi Lestanto dalam keterangan persnya mengatakan dari 155 orang tersangka, 79 orang diantaranya adalah pengedar obat keras dan 48 orang pengedar narkotika jenis sabu.
9: Kasus yang dapat diungkap selama periode tersebut dengan total tersangka keseluruhan 155 orang. Adapun dari 155 orang tersebut terdapat tersangka laki-laki sebanyak 149 dan 6 tersangka. Untuk kasus terkait sabu terdapat 48 tersangka, untuk ganja 5 tersangka, kemudian untuk SMP 23 tersangka, dan OKT itu mencapai 79 tersangka.
8: Dari tersangka yang diamankan ternyata diketahui ada satu orang ASN P3K paruh waktu yang bertugas di kantor Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor. Pada kesempatan yang sama, Bupati Bogor Rudi Susmanto didampingi Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi menegaskan kepada ASN yang kedapatan mengkonsumsi dan mengedarkan narkoba tetap diproses hukum.
10: Pemerintahnya harus hadir dalam kondisi yang bebas dari narkotika dan obat-obatan haram. Apabila ada aparatur sipil negara ataupun penyelenggara pemerintah yang kedapatan menggunakan narkotika dan obat-obatan terlarang, maka pemerintah Kabupaten Bogor akan memberikan sanksi yang tegas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8: Barang bukti yang diamankan meliputi narkoba jenis sabu seberat 1,5 kg, kemudian ganja 2,5 kg, sinte 1,8 kg, serta obat keras dan terlarang OKT sebanyak 50.228 butir, termasuk razia miras ilegal di beberapa lokasi dengan barang bukti 9.468 botol. Para tersangka dijerat pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana 5 hingga 20 tahun penjara dan denda 1 miliar hingga 3 miliar rupiah. Dari Bogor, Yofri Haryadi mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan perbaikan sebanyak 4 ruang kelas MTS Muhammadiyah 4 Bulu Sambung Macan di Seragen yang mengalami kerusakan. Dan informasi selengkapnya disampaikan Mulato Isaan berikut ini.
11: Memang yang ambruk satu, tetapi tiga kelas ini harus kita perbaiki semua dan kami siap bantu.
12: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan percepatan perbaikan ruang kelas MTS Muhammadiyah 40 Kabupaten Seragen yang ambruk pada Selasa lalu. Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimun menegaskan bahwa proses belajar mengajar tidak boleh berhenti lama akibat insiden tersebut. Oleh karenanya perbaikan ruang kelas harus dilakukan secepatnya. Hal tersebut disampaikan Wagub Jateng saat meninjau lokasi ambruknya atap kelas 7 MTS Muhammadiyah 40 di Sambung Macan pada Kamis 14 Mei siang. Taj Yasin menyatakan bahwa koordinasi dengan dinas terkait telah dilakukan untuk pengiriman bantuan sarana belajar. Gus Yasin menjelaskan perbaikan tidak hanya menyasar satu ruang kelas yang ambruk saja, melainkan tiga kelas sekaligus yang berada dalam satu rangkaian bangunan. Hal itu dilakukan guna menjamin keamanan jangka panjang. Pemprov Jateng, lanjut Gus Yasin, menyiapkan anggaran awal Rp50 juta dari Dinas Pendidikan untuk perbaikan tersebut. Dalam tinjauan itu, terungkap bahwa struktur kayu atap bangunan telah rapuh akibat serangan rayap. Gus Yasin pun mengimbau pihak sekolah untuk lebih rutin melakukan kontrol berkala terhadap kondisi fisik bangunan guna mencegah kejadian serupa.
11: Tujuannya berapa tinggal koordinasi aja, TikTok aja lah. Kita nggak usah berbelit-belit. Untuk upaya kita memang untuk sekolah-sekolah atau yang lain ya, itu memang harus ada pengecekan berkala. Karena kita juga harus melihat daerahnya itu banyak rayap atau renggengnya itu yang harus kita pastikan. Tadi kita lihat juga ternyata sudah banyak kayu-kayu yang kena rayap, sehingga ini memang perlu di yang paling utama controlling.
12: Pada kesempatan yang sama, Bupati Sragen Sigit Pamungkas menyatakan bahwa seluruh biaya pengobatan 7 siswa dan 1 guru menjadi korban luka sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah Kabupaten Sragen. Bupati juga menambahkan hasil pemeriksaan tim teknis menunjukkan meski dinding bangunan tampak kokoh, struktur atap memang sudah tidak layak karena faktor usia. Pihaknya kini tengah menghitung detail anggaran renovasi yang diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah.
13: Pembangunan atas gedung yang roboh, kita koordinasi dengan Muhammadiyah, dengan Kementerian Agama, dan juga provinsi termasuk untuk bagaimana ini segera bisa dibangun. Tadi kita sudah diskusi dengan Pak Wagub, pembagian porsi untuk ini supaya lekas dibangun sekaligus bisa segera dipakai. Dan yang akan kita bangun bukan hanya satu kelas, tapi insya Allah 3 kelas yang menjadi rangkaian dari gedung ini.
12: Sebagai solusi sementara, selama proses renovasi berlangsung, kegiatan belajar mengajar siswa MTS Muhammadiyah 40 akan dipindahkan ke tempat ibadah terdekat mulai pekan depan. Sebelumnya, insiden robohnya atap sekolah itu terjadi pada Selasa 12 Mei pagi saat aktivitas belajar mengajar sedang berlangsung. Sedikitnya 7 siswa dan 1 guru menjadi korban dalam insiden tersebut. Dari Surakarta, Mulat Isan melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Wijayakusuma Surabaya menekankan pentingnya karakter yang kuat agar tidak tersesat dalam penggunaan teknologi di era digital saat ini. Farida Kusnia melaporkan selengkapnya.
14: Kecerdasan intelektual bisa membuat seseorang mahir dalam menggunakan teknologi, tetapi hanya karakter yang kuat yang bisa menjaga seseorang tidak tersesat dalam penggunaan teknologi. Hal ini disampaikan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Wijayakusuma Surabaya, Ani Kirana, saat memberikan sambutan dalam kuliah umum pengembangan karakter di era digital. Menurutnya, tanpa etika dan integritas, kemajuan digital hanyalah alat tanpa jiwa.
15: Melalui kuliah umum ini, saya berharap bahwa kita semua tidak hanya belajar menjadi pengguna teknologi yang mahir, tetapi juga menjadi manusia digital yang bijak, bertanggung jawab, dan tetap memanusiakan manusia.
14: Sementara itu, Ketua Panitia Kuliah Umum, Dr. Savitri Suryandari, mengatakan pembentukan karakter sejak dini mutlak diperlukan.
16: Sebagai pendidik atau guru, kuliah umum ini merupakan kesempatan emas untuk mendapatkan informasi terkait pengembangan karakter peserta didik, karena pembentukan karakter sejak dini sangatlah mutlak diperlukan dalam perjalanan kehidupan di masa yang akan datang. Dengan demikian, diharapkan para mahasiswa bisa menjadi lulusan yang mampu menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan karakter peserta didik, sehingga setiap peserta didik berkembang sesuai dengan potensinya masing-masing.
14: Ketua Panitia Kuliah Umum, Dr. Savitri Suryandari berharap melalui kuliah umum, mahasiswa-mahasiswi dapat memperkaya wawasan dan kompetensi dalam pendidikan. Selain itu bermanfaat dan menjadi bekal dalam menjalankan tugas sebagai pendidik. Farida Usnia melaporkan.
1: Dan berikut kami hadirkan fitur haji bersama RRI dengan judul Kisah Porter Haji yang bernama Manang yang bekerja dalam kesenyapan di Embarkasi, Makassar. Kristianto melaporkan atau hadir dalam Fitur Haji berikut ini.
17: Saatnya kita ikuti Fitur menuju Baitullah.
18: Suasana pagi di Embakasi Makassar terasa lebih sibuk dari biasanya. Sejak dini hari, aktivitas tak pernah benar-benar berhenti. Truk-truk pengangkut koper bersahutan di halaman Asrama Haji Sudiang Makassar. Puluhan koper jemaah tersusun rapi, sebagian diikat kuat sebelum diberangkatkan menuju bandara. Di tengah hiruk-pikuk itu, sejumlah pria berseragam merah marun tampak mondar-mandir. Mereka mengangkat koper, menyusun barang, dan memastikan seluruh perlengkapan jemaah siap sebelum pemiliknya tiba. Mereka adalah porter haji, bekerja di balik layar yang jarang tersorot, namun menjadi bagian penting dalam kelancaran perjalanan ribuan jemaah menuju Tanah Suci. Salah satunya Manang. Pria 62 tahun asal Sudiang ini telah menjadi porter haji selama 34 tahun. Baginya, musim haji sudah seperti bagian dari hidup yang terus berulang setiap tahun. Ia hafal ritme kerja di embarkasi. Kapan koper datang lebih dulu, kapan jemaah mulai berdatangan, hingga bagaimana memastikan barang-barang tertata tanpa kesalahan. Bagaimana pekerjaannya bukan sekedar mengangkat koper. Ada rasa bangga bisa ikut menjadi bagian dari perjalanan ibadah para tamu Allah. Namun, pekerjaan itu juga menuntut tenaga dan waktu yang tak sedikit. Jam kerja porter bergantung pada jadwal kedatangan jemaah yang kerap berubah. Dalam satu musim haji, lebih dari 60 porter dilibatkan dan bekerja dalam dua shift. Mereka direkrut dari masyarakat sekitar Asrama Haji Sudiang Makassar sebagai bentuk pemberdayaan warga lokal.
19: Pos itu mengutamakan orang-orang yang di sekitar sini, penduduk di sekitar sini. Pendapatannya kalau sekarang itu sudah langsung digaji, Pak. Per pemberangkatan dan pemulangan.
18: Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sulawesi Selatan, Iqbal Ismail mengatakan, pelibatan warga sekitar bukan hanya membantu pelayanan jemaah, tetapi juga memberi dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar Asrama Haji Sudiang Makassar.
20: Alhamdulillah sejak kami berada di ditugaskan di Asrama Haji mulai 2006 ya, 2006 untuk setiap pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji, porter-porter itu kami rekrut dari masyarakat sekitar Asrama Haji. Itu kenapa agar masyarakat sekitar Asrama Haji ini kita berdayakan, mereka bisa memelihara juga asrama. Mereka bisa membantu jemaah sekaligus ada upah yang kami berikan untuk mereka membantu jemaah haji kita.
18: Di tengah perhatian besar para ribuan jemaah yang akan berangkat ke Tanah Suci, keberadaan porter seringkali luput dari perhatian. Padahal di balik setiap koper yang terangkat, ada tenaga, pengabdian, dan pengalaman panjang yang ikut mengantar perjalanan ibadah para jemaah. Dari Embarkasi, Asrama Haji Sudiang Makassar, Kristianto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
17: Demikian telah kita ikuti Fitur menuju Baitullah.
1: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk hari ini pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
21: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Jumat 15 Mei 2026 bersama saya Nazmi berikut informasi selengkapnya. Sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Selat Karimata, Selat Makassar bagian selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Kalimantan Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, Laut Jawa, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Gorontalo, dan di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di perairan utara Aceh, Sumatera Barat, Laut Natuna, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya hingga Teluk Cendrawasih, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua, dan Papua Pegunungan. Daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di perairan utara Aceh, Laut Natuna, Laut Jawa, Laut Banda, Laut Arafuru, Laut Halmahera, Teluk Cendrawasih, dan perairan utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Palembang, dan Banjarmasin. Potensi hujan sedang di Yogyakarta, Tanjung Selor, dan Samarinda, serta potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, Jambi, Bengkulu, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Pontianak, dan Palangkaraya. Dan potensi berawan tebal di Banda Aceh. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Manado, Gorontalo, Mamuju, dan Sorong, potensi hujan sedang di Palu, potensi hujan ringan di Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Ambon, Ternate, Manokwari, Nabire, Jayawijaya, Jayapura, dan Merauke, serta potensi berawan tebal di Denpasar. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Selamat memperingati hari kenaikan Yesus Kristus bagi yang merayakan. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

dari kawasan Sulawesi 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama Kita Cerdas. Halo, selamat pagi pendengar dan pemirsa. Tepat di pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah, kami hadir untuk menjumpai Anda di Warta Kutim Pagi edisi hari ini, Jumat 15 Mei 2026, dalam informasi seputar Kutai Timur Sangatta. Ya, bersama saya Esther hingga berakhir di pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Sejumlah informasi sudah kami rangkum dan akan kami sajikan di ruang dengar Anda.

Penlatsar CPNS Kutim diwarnai pesan haru dan canda peserta. Selain informasi ini, pendengar dan juga pemirsa, informasi-informasi penting dan juga terkini lainnya dari Kutai Timur akan kami sajikan hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Anda bisa menyaksikan Warta Kutim Pagi lewat live TikTok RPD Kutim dan juga melalui streaming di rpd.kutaitimurkab.go.id dan sejumlah platform RPD Kutim yang dapat Anda gunakan untuk menyimak informasi pagi hari ini. Kita awal informasi di Spar Kutim dan Bandara APT Pranoto perkuat konektivitas pariwisata IKN. Informasi-informasi tersebut kami rangkum dari media Pro Kutim. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Dinas Pariwisata menerima kunjungan tim Bandar Udara Kelas 1 Bandar Udara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto Samarinda di ruang rapat di Spar Kutim pada Selasa 12 Mei 2026 lalu. Pertemuan tersebut membahas penguatan sinergi, pengembangan konektivitas penerbangan dan sektor pariwisata daerah sebagai kawasan penyangga Ibu Kota Nusantara IKN. Rombongan bandara dipimpin Kepala Seksi Pelayanan dan Kerjasama Ruslan dan diterima langsung oleh pelaksana tugas PLT Kepala Dispar Kutim Ahmad Rifani bersama jajaran pejabat Dispar Kutim. Dalam sambutannya, Ahmad Rifani menyampaikan harapannya agar pertemuan itu menjadi langkah awal dalam membangun kerjasama yang lebih erat antara Dispar Kutim dan pihak bandara guna mendukung pengembangan sektor pariwisata daerah. Dirinya menilai keberadaan akses penerbangan yang semakin baik akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kunjungan wisatawan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Terlebih, Kutim memiliki potensi wisata alam, pesisir, dan budaya yang dinilai mampu menjadi daya tarik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Sementara itu, Ruslan menjelaskan bahwa Bandara APT Pranoto Samarinda terus memperkuat perannya sebagai pintu gerbang internasional penunjang IKN melalui pengembangan kemitraan strategis, investasi, dan penguatan ekonomi regional. Bandara APT Pranoto terus berupaya meningkatkan peran sebagai international gateway penunjang IKN, termasuk melalui pengembangan kerjasama dengan pemerintah daerah dan sektor terkait. Menurut Ruslan, penguatan konektivitas penerbangan menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung mobilitas masyarakat, distribusi barang, investasi, hingga pengembangan sektor pariwisata di daerah penyangga IKN, termasuk Kabupaten Kutai Timur. Pendengar dan pemirsa, dalam pertemuan itu kedua pihak juga membahas sejumlah potensi dukungan dan peluang kerjasama untuk memperkuat konektivitas transportasi udara yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Suasana pertemuan berlangsung hangat dan penuh semangat kolaborasi. Kegiatan kemudian ditutup dengan sesi tukar cindramata dan foto bersama antara jajaran Dispar Kutim dan tim Bandara APT Pranoto Samarinda. Kita ke informasi terkini lainnya dari Kutai Timur Sangatta, pendengar dan pemirsa. Penutupan Latsar CPNS Kutim diwarnai pesan haru dan canda peserta. Penutupan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil CPNS tahun 2026 di lingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Timur berlangsung hangat dan penuh suasana kekeluargaan di ruang meranti kantor Bupati Kutim pada Rabu kemarin. Mewakili peserta, Bagus Priyo Yudo Utomo menyampaikan pesan dan kesan selama mengikuti pelatihan yang berlangsung sekitar 6 bulan sejak Februari hingga Mei 2026. Dalam sambutannya, dirinya mengenang berbagai pengalaman selama menjalani proses pembelajaran, baik secara daring maupun saat aktualisasi di unit kerja masing-masing. Bagus yang kini menjabat sebagai Pranata Humas Ahli Pertama di bagian protokol dan komunikasi, pimpinan Setkap Kutim mengungkapkan, sebelum menjadi aparatur sipil negara, dirinya berprofesi sebagai guru dasar di sekolah swasta. Dirinya menyebut perjalanan mengikuti Latsar menjadi pengalaman yang tidak mudah, terutama saat pelaksanaan pembelajaran

daring bertepatan dengan bulan Ramadan. Menurutnya, peserta harus mengikuti kegiatan sejak pagi hingga malam hari. Dalam kesempatan itu, Bagus juga menyampaikan apresiasi kepada mentor dan pimpinan unit kerja yang telah memberikan dukungan selama proses aktualisasi berlangsung. Dirinya mengaku banyak mendapat arahan dan pembinaan yang membantu dirinya menyesuaikan diri sebagai ASN. Suasana ruangan beberapa kali dipenuhi tawa ketika Bagus menceritakan pengalaman unik peserta selama menjalani latsar. Dirinya menyinggung berbagai kejadian yang dialami peserta, mulai dari kondisi kesehatan hingga peserta yang melahirkan saat pelatihan berlangsung. Ya, dikatakan banyak cerita selama pelatihan ini yang tidak akan terlupakan. Menurut Bagus, tahapan aktualisasi yang dilakukan peserta di tempat kerja menjadi bagian penting dalam membangun inovasi dan budaya kerja yang berdampak positif bagi organisasi pemerintah. Dirinya juga berpesan kepada seluruh peserta agar tetap menjaga integritas dan semangat pengabdian. Sebagai aparatur sipil negara, Bagus menegaskan para CPNS yang mengikuti latsar merupakan peserta yang lolos melalui sistem seleksi berbasis kompetensi. Bagus mengajak seluruh peserta untuk terus semangat menjalani pengabdian sebagai ASN. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada panitia BKPSDM Kutim yang dinilai telah bekerja maksimal menyelenggarakan latsar CPNS tahun 2026 hingga selesai. Ya, pendengar dan pemirsa, terima kasih untuk terus menyimak Warta Kutim Pagi dengan informasi dari Kutai Timur Sangatta. Kita ke evaluasi menyeluruh, ini sanksi bagi oknum ASN manipulasi kinerja Kutim.

0: Temuan praktik manipulasi laporan kinerja elektronik yang melibatkan 15 aparatur sipil negara di 3 perangkat daerah, pemerintah Kabupaten Kutai Timur menjadi peringatan keras bagi birokrasi daerah. Perkara ini tidak sekedar menyangkut administrasi, melainkan menyentuh ihwal integritas aparatur yang mengemban amanah pelayanan publik. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kutai Timur Misliansa memastikan pemerintah daerah tidak akan membiarkan praktik semacam itu berlalu tanpa konsekuensi. Dirinya menegaskan terhadap pelanggaran yang baru pertama kali terdeteksi itu, sanksi disiplin tetap dijatuhkan sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk pelanggaran pertama ini, hukuman ringan atau hukdis ringan dulu dan menunggu diserahkan ke kepala perangkat daerah atau kepala dinas untuk memberikan hukuman disiplin sambil menunggu hukdis ekin oknum ASN pelanggar dibekukan. Blokiran ekin mereka buka setelah hasil pemberian hukdis disampaikan ke BKPSDM dan nantinya jika masih berulang melanggar akan diserahkan ke tim Majelis Kode Etik untuk ditindaklanjuti. Langkah itu menjadi mekanisme penegakan disiplin tahap awal sebelum perkara berlanjut ke ranah etnik yang lebih serius. Dalam sistem birokrasi, MKM merupakan lembaga internal yang menilai pelanggaran perilaku aparatur. Misliansa menjelaskan jenis hukuman disiplin ringan merujuk pada ketentuan peraturan pemerintah PP 49 2021 tentang disiplin pegawai, terdapat 3 bentuk sanksi yang dapat dijatuhkan. Ya, untuk hukuman disiplin ringan sesuai PP 4921 ada 3. Yang pertama adalah teguran lisan, yang kedua teguran tertulis, dan yang ketiga adalah pernyataan tidak puas secara tertulis namun pihak yang memberi sanksi kepala perangkat daerahnya terlebih dahulu. Dalam praktik birokrasi sehari-hari, pemberian sanksi dilakukan secara berjenjang. Apabila pelanggaran dilakukan oleh staf di lingkungan sekretariat atau perangkat daerah, pejabat setingkat kepala bagian dapat menjatuhkan hukuman disiplin. Namun apabila pejabat struktural seperti kepala bagian yang melanggar, kewenangan sanksi berada pada atasan langsungnya. Ya, di balik temuan itu, BKPSDM juga menyoroti persoalan yang lebih mendasar. Apa itu? Pengawasan sistem ekin yang belum sepenuhnya optimal. Misliansa yang akrab disapa Ancah itu mengakui, secara teknis segala upaya mengakali sistem kinerja elektronik sejatinya dapat terdeteksi melalui mekanisme digital yang tersedia. Di mana dikatakan Misliansa, sebenarnya semua yang dilakukan untuk mengakali sistem ekin itu dapat mereka ketahui atau deteksi di sistem ekin mereka. Hanya kemarin mereka belum secara maksimal memeriksa ekin semua ASN di Kutai Timur yang berjumlah hampir 13.000. Temuan manipulasi itu kini mendorong BKPSDM melakukan langkah korektif yang lebih ketat. Dirinya telah memerintahkan tim verifikasi kinerja untuk meneliti ulang seluruh data kehadiran dan laporan aktivitas aparatur, khususnya yang berkaitan dengan rekomendasi pembayaran tambahan penghasilan pegawai TPP. Dengan adanya temuan itu, dirinya memerintahkan tim verifikasi ekin untuk merekomendasikan pembayaran TPP agar diperiksa secara menyeluruh. Pemeriksaan yang lebih teliti diharapkan menjadi benteng awal mencegah praktik serupa berulang, di mana sistem digital dalam pandangan Misliansa hanya akan efektif apabila disertai pengawasan manusia yang cermat dan disiplin. Dirinya menegaskan peristiwa ini akan menjadi bahan evaluasi menyeluruh bagi tata kelola pemerintahan di lingkungan Pemkab Kutai Timur. Sementara itu di tempat terpisah, Sekretaris Daerah Kutim Rizali Hadi menegaskan mendukung upaya korektif yang dilakukan BKPSDM Kutim karena menurutnya hal itu juga menjadi salah satu atensi yang disampaikan oleh Bupati Kutim Ardiansa Sulaiman berkaitan dengan peningkatan tata kelola dan kinerja pegawai di lingkup Pemkab Kutim. Ya, kepada para ASN Kutim Dirinya mengingatkan kembali pesan Bupati Ardiansa Sulaiman tentang tanggung jawab moral aparatur negara. Menurutnya, setiap ASN mulai dari PNS maupun P3K telah mengucapkan sumpah jabatan yang mengikat bukan hanya secara administratif tetapi juga secara etik. Tentunya menurut Sekda, memberi pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan tujuan menunjukkan kinerja terbaik menjadi hal yang mutlak dilakukan oleh ASN. Penegasan Seskap disampaikan karena memiliki kapasitas dan peran strategis yang krusial dalam manajemen kepegawaian daerah. Ya, pendengar dan juga pemirsa, nantikan informasi-informasi lainnya akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Tetaplah di Warta Kutim Pagi.
1: Assalamualaikum Bu Tika.
2: Waalaikumsalam Bu Ati.
1: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya, Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
2: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
1: Gitu ya, Bu.
2: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
1: Seperti itu ya, Bu.
3: Ayo cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
4: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
5: Oke bro.
6: Iya, sebentar. Ada apa, Mbak?
7: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
6: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
7: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
6: Masa?
7: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
6: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
7: Nah gitu dong.
8: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
9: Hai Lin, dari mana nih?
10: Hai Fit, dari rumah teman nih, kehujanan makanya mampir sini dulu.
9: Oh iya, musim penghujan sudah tiba nih. Biasa di musim penghujan gini banyak bermunculan DBD loh Lin.
10: Waduh, gawat nih. Terus kita harus gimana dong?
9: Jangan khawatir Fit, kita lakukan pencegahan lebih dini dengan melakukan 3M+.
10: Apa tuh?
9: Yang pertama, menguras bak atau tempat penampungan air. Yang kedua, menutup bak atau tempat penampungan air. Dan yang ketiga, mendaur ulang dan memanfaatkan kembali barang bekas yang masih bisa digunakan. Contohnya, botol atau kaleng bekas bisa digunakan untuk vas bunga dan lain sebagainya. Plus, hindari gigitan nyamuk di pagi hari dan sore hari. Lalu, gunakan anti nyamuk oles dan menggunakan kelambu.
10: Oh gitu ya, terus selain itu apa lagi?
9: Hanya saja yang perlu diingat bahwa fogging bukan satu-satunya cara untuk memberantas DBD. Karena fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Oleh sebab itu lebih baik mencegah daripada mengobati.
8: Mari warga Kutai Timur kita budayakan 3M+, menguras, menutup, mendaur ulang, dan menghindari gigitan nyamuk di pagi hari dan di sore hari.
0: Ya, pendengar dan pemirsa, kembali di Warta Kutim Pagi, informasi dari Kutai Timur Sangatta. Kita ke informasi lainnya dari Sangatta. Ya, informasi Kutim dan Balikpapan bersaing ketat di Kejurprov Panja Tebing. Informasi ini kami rangkum dari media antaranews.com Kalimantan Timur. Kontingen Kutai Timur dan Balikpapan bersaing ketat dalam perebutan medali di kejuaraan provinsi atau Kejurprov Panja Tebing kelompok umur tingkat Kalimantan Timur 2026 yang berlangsung di venue sport climbing Gelora Kadri Oning Samarinda. Event Delegate Kejurprov Herman Tri Haryadi di Samarinda Kamis kemarin mengatakan pada hari pertama Kejurda ada 4 nomor yang dipertandingkan hingga partai final, yakni speed world record U13 putra dan putri, dan juga ada speed world record U15 putra dan putri. Kutai Timur dan Balikpapan sama-sama mengoleksi 2 emas di hari pertama Kejurprov. Berdasarkan klasemen perolehan medali Kutai Timur, ya kami ralat, berdasarkan klasemen perolehan medali, Kutai Timur menempati posisi pertama dengan 2 emas, 3 perak, dan 1 perunggu. Disusul Balikpapan dengan 2 emas, 1 perak, dan 2 perunggu, kemudian Berau dengan 1 perunggu. Medali kontingen Kutai Timur diraih oleh Ahmad Fauzan Karistesa Valeri Sofia pada nomor speed world record U15 putra dan putri, kemudian medali perak oleh Nahum Timothy Ebenheiser di speed record U13 putra, ada Nabila Aisa Nur Hasmi di speed record U13 putri, dan Asia Kania Irawan di speed world record U15 putri. Medali perunggu oleh Sahra Almaira Rahman di speed world record U13 putri. Ya, sementara itu Balikpapan menempati posisi kedua di mana medali emas diraih Muhammad Al-Ghazali Pratama Malik dan Casey Felisa Sahra pada nomor speed world record U13 putra dan putri, medali perak oleh Kristanus Kokavadavin pada nomor speed record U15 putra, dan perunggu oleh Muhammad Fadil Ardi Rahman dan Siva Sahira. Sedangkan Berau menempati posisi ketiga dengan 1 perunggu oleh Maulana Pramujanegara pada nomor speed world reward U15. Sekretaris Umum FPTI Kaltim Arif Rahman Hakim menambahkan memasuki hari kedua pertandingan beberapa nomor yakni di speed world atau speed world reward U19 dan putra-putri, kemudian juga disusul speed world record U17 putra dan putri, ada boulder U17 putra dan putri, dan lead U19 putri dan putra. Sebagai informasi pendengar dan pemirsa, FPTI Kaltim berharap seluruh jalannya pertandingan tetap kondusif dan seluruh kontingen dari kabupaten kota konsisten menjunjung tinggi nilai sportivitas.

Kita ke Permuda Warga Pelosok, Satlantas Kutim buka layanan SIM keliling di Kaliorang. Dari Tibrata News. Ya, dari tibratanews.polri.go.id. Satuan Lalu Lintas Polres Kutai Timur, Kalimantan Timur kembali menghadirkan layanan SIM keliling bagi masyarakat di wilayah terpencil. Kali ini pelayanan digelar di halaman Mapolsek Kaliorang, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur. Kegiatan ini merupakan bagian dari program Polantas Menyapa di bidang Regiden untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus administrasi lalu lintas. Layanan itu mendapat sambutan antusias dari warga. Sejak pagi itu, masyarakat memanfaatkan pelayanan untuk melakukan perpanjangan surat izin mengemudi atau SIM tanpa harus menempuh perjalanan jauh ke Sangatar. Kasat Lantas Polres Kutim AKP Reski Nur Haris Mehendra mengatakan program SIM keliling merupakan bentuk komitmen Polri dalam menghadirkan pelayanan publik yang cepat, mudah, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dirinya menyebut pelayanan SIM keliling juga menjadi bagian dari transformasi pelayanan publik Polri yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Menurutnya, Satlantas Polres Kutim terus berupaya menghadirkan pelayanan humanis, terutama bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap pelayanan administrasi berkendara. Mereka berharap kehadiran pelayanan SIM keliling ini dapat membantu masyarakat dalam memenuhi administrasi berkendara, sekaligus meningkatkan kesadaran tertib berlalu lintas. Selama kegiatan berlangsung, proses pelayanan berjalan tertib dan kondusif. Dengan kehadiran SIM keliling ini pun menjadi solusi praktis bagi masyarakat di wilayah pelosok Kabupaten Kutai Timur.

0: Ya, kita kejar layangan putus siswa SMP di Sangatta digigit buaya. Dari kata Kaltim. Siswa SMP dilaporkan diterkam seekor buaya saat berusaha mengambil layang-layang putus di area sungai kecil sekitar dermaga baru Kenyamukan, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kuta Timur pada Rabu sore lalu. Korban diketahui bernama Andi, 13 tahun, pelajar kelas 7 SMP Negeri 1 Sangatta Selatan. Serangan buaya itu membuat korban mengalami luka robek serius di bagian kaki kiri. Berdasarkan informasi yang beredar, sebelum kejadian korban berpamitan kepada ibunya untuk bermain bersama teman-temannya sekitar pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Korban kemudian menuju kawasan dermaga Kenyamukan untuk bermain layang-layang. Sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah, korban bersama teman-temannya berusaha mengambil layang-layang yang putus dan jatuh di sekitar sungai kecil dekat dermaga. Saat korban turun ke air dengan kedalaman sekitar 1 meter, tiba-tiba seekor buaya muncul dan menggigit kaki korban. Saksi mata Aidil yang berada di lokasi kejadian mengaku mendengar korban berteriak meminta tolong. Ia kemudian berlari dan berusaha menarik korban keluar dari air. Saat itulah saksi melihat seekor buaya masih menggigit kaki korban dan hampir menyeret korban ke dalam air. Korban sempat ditarik buaya, namun berhasil diselamatkan setelah temannya berusaha menariknya ke pinggir. Tak lama setelah itu, buaya tersebut melepaskan gigitannya dan kembali masuk ke dalam air. Warga yang berada di sekitar lokasi kemudian membantu mengevakuasi korban dan menghubungi ambulans PMI untuk membawa korban ke rumah sakit. Ya, pendengar dan pemirsa, kejadian ini membuat warga sekitar dan pengunjung dermaga panik. Lokasi dermaga Kenyamukan sendiri diketahui berada dekat dengan kawasan perairan yang memang kerap dilaporkan menjadi habitat buaya liar. Atas kejadian ini, Kapolres Kutim AKBP Fauzan Arianto menghimbau masyarakat, khususnya para orang tua, agar lebih meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak saat bermain di area perairan maupun lokasi yang rawan kemunculan buaya. Fauzan juga meminta masyarakat segera melaporkan apabila melihat kemunculan buaya di sekitar permukiman maupun tempat aktivitas warga agar dapat segera dilakukan antisipasi bersama pihak terkait. Informasi ini menutup jumpa kita di Warta Kutim Pagi edisi hari ini Jumat 15 Mei 2026. Dan kami mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda sudah bergabung bersama kami di Warta Kutim Pagi untuk mendengarkan informasi dari Kutai Timur Sangatta. Dari kawasan Sulawesi 8, saya sering bertugas pamit dan kita jumpa lagi di pukul 11 waktu Indonesia Tengah dalam Warta Siang untuk informasi dari Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Selamat pagi, mandiri kita bisa. Sampai jumpa.
1: Demikian tadi Anda telah menyimak Warta Kutim Pagi.

kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: di Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Oh my God.
2: Aduh, ada apa sih, Bu Neh?
1: Itu tuh, coba dilihat.
2: Mana sih, Bu?
1: Itu loh, Pak.
2: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
1: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari di Kabupaten Kutai Timur dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta